0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elok-elok Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.

90.8 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, semangat pagi hari ini ya. Semangat di hari Jumat jelang akhir pekan. Yuk ditambah semangatnya karena besok weekend ya, untuk kamu yang menikmati waktu weekend. Tapi untuk kamu yang masih terus beraktivitas bahkan bekerja di akhir pekan, jangan kalah semangatnya teman Pro 2. Kita sambil update informasi di pagi hari ini ya. Kali ini teman Pro 2, ada informasi yang datang kayaknya dari hal yang meresahkan juga akhir-akhir ini ya teman Pro 2. Ada pajak toko online yang sebelumnya kabarnya dinaikkan. Tapi informasinya teman Pro 2, ini merangkum dari Genasi. Pemerintah resmi menunda penerapan pemungutan PPH pasal 22 untuk transaksi di marketplace yang semula mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Nah, penundaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya ya. Jadi selama peraturan Menteri Keuangan terkait penundaan belum diterbitkan, ketentuan sebelumnya tetap berlaku. Pemerintah juga memastikan akan menyiapkan mekanisme pengembalian bagi pedagang online yang terlanjur dipungut pajak oleh marketplace. Karena sebelumnya ada beberapa marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut PPH pasal 22 sesuai PMK nomor 37 tahun 2025 tahun Pro 2. Kebijakan ini sebenarnya bukan merupakan pajak baru ya, melainkan perubahan mekanisme pemungutan dengan tarif 0,5% dari omset bruto di luar PPN dan PPNBM. Adapun wajib pajak orang pribadi dengan omset hingga 500 juta rupiah per tahun tetap memperoleh pengecualian sepanjang telah menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace sesuai ketentuan yang berlaku. So don't worry teman Pro 2 ya. Pokoknya tetap hadapi semua dengan tenang, cari tahu info-info valid juga mengenai pajak-pajak yang berlaku ataupun pungutan-pungutan tertentu khususnya untuk kamu para pelaku usaha yang mendagangkan menawarkan barang atau jasa yang kamu miliki melalui marketplace teman Pro 2.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: 1 Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

teman berdua, teman terbaik kamu pagi-pagi ya, bahas soal kebijakan yang ya sebenarnya bukan kebijakan baru ya, melainkan perubahan mekanisme pemungutan dengan tarif 0,5% ya dari omset bruto di luar PPN dan PPNBM. Ini jadi kebijakan yang sempat menguncang juga ya para pelaku usaha teman berdua, khususnya toko-toko online yang menawarkan barang ataupun jasa yang dimiliki melalui marketplace teman berdua. Ya karena sebelumnya sempat ada penerapan pemungutan PPH pasal 22 teman berdua yang mulai berlaku sejak 1 Agustus tapi kemudian dilakukan penundaan teman berdua. Ya kenapa kemudian banyak yang membahas hal ini? Ya karena siapa sih yang tidak pernah ya, maksudnya mengenai marketplace yang ada di zaman sekarang teman berdua. Ini menjadi salah satu yang sering dimanfaatkan masyarakat. Ya bawaannya kayak bangun tidur scroll, ya istirahat kerja scroll, malam hari sebelum tidur check out jadinya ya teman berdua. Tapi sebenarnya kalau bicara soal marketplace ini bukan cuma soal kemudahan, tapi bahkan sudah jadi kebiasaan baru teman berdua. Nah kalau kamu sendiri sudah seberapa sering menggunakan marketplace? Mungkin sekarang bawaannya makin mager kah? Atau lebih suka beli di marketplace karena biasanya banyak tawaran promo juga ya dari harga yang bisa kita dapatkan di tokonya langsung teman berdua ya. Ya karena praktis tadi balik lagi banyak pilihan, sering ada promo juga. Tapi di sisi lain sebenarnya ya ada juga yang mulai merasa kalau jadi lebih konsumtif teman berdua. Yang awalnya cuma mau lihat-lihat, malah jadi check out. Kamu begitu juga kah teman berdua?

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pada selamat pagi teman Bro 2. Masih dengan Nisa yang temani dengar kamu ya. Kita masih sampai pukul 10 nanti. Always station with me di 98 FM atau via mobile application kita di RRI Digital. Kamu juga bisa terus via streaming di www.rri.co.id.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana? Check. Yeah. It's 2019. Let's go. Yeah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Kita masih di perjalanan pagi hari ini, teman Pro 2 ya. Di sepada yang rasanya makin jelang siang, makin hangat menuju panas ya. Semoga kamu masih semangat deh ya, teman Pro 2, untuk lakukan rangkaian aktivitas kamu.

teman berdua. Atau kamu bisa scan barcode di postingan terbaru terkait Bintang Radio yang bisa kamu lihat langsung juga di Instagram @rri_kendari. Kamu bisa cek dulu persyaratannya, teman berdua. Terus tunggu juga kabar terupdate mengenai Bintang Radio yang bisa kamu dapatkan informasinya juga melalui program 1, pro 2, dan juga di pro 4. Nah, untuk kamu yang mau ikut rentan usia di antara 16 sampai 25 tahun, tunggu apa lagi, teman pro 2? Siap-siap untuk jadi bintang selanjutnya.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Masih di 90.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, masih menemani kamu di perjalanan sepeda ya, jelang pukul 10 juga di hari ini. So, bagaimana perjalanan Jumat kamu? Semoga masih berlangsung dengan baik, teman Pro 2. Kamu masih dengan ceria juga pokoknya ya, yang lagi berkendara, tetap hati-hati di jalan. Tetap perhatikan ya jalan kamu, teman Pro 2, dan patuhi semua aturan dan juga rambu lalu lintas, teman Pro 2. Nah, di perjalanan sepeda pagi hari ini, teman Pro 2, Isa ingin mengajak kamu ya, kita mengeksplor berbagai topik pagi ini. Salah satunya adalah lingkungan ya. Ini jadi salah satu isu yang dari dulu sebenarnya ya sering dibahas, kemudian hadir berbagai kebijakan teman Pro 2 untuk membuat lingkungan tetap bersih, kemudian normalisasi berbagai kondisi lingkungan lah ya. Ini of course jadi perhatian khusus berbagai lembaga pemerintah, salah satunya teman Pro 2, dan salah satunya dari pemerintah Kota Kendari yang secara unik juga menjadi rangkaian dari hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Pemerintah Kota Kendari mengadakan lomba kebersihan dan pengelolaan sampah, teman Pro 2. Jadi pemerintah Kota Kendari menggelar ini dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 1 sampai 15 Agustus dengan melibatkan masyarakat dan juga berbagai instansi di Kota Kendari. Lomba kebersihannya, teman Pro 2, mencakup penilaian diantaranya kebersihan tingkat RW yang diharapkan nanti mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan. Terus ada juga lombanya menyasar kebersihan kantor instansi vertikal di luar Pemkot, juga sektor perbankan. Pemerintah Kota Kendari juga menggelar lomba bank sampah tingkat kelurahan. Ini jadi upaya juga untuk meningkatkan kesadaran pengelolaan sampah berbasis masyarakat, teman Pro 2. Dan bahkan tidak sampai di situ saja, karena ada lomba daur ulang sampah tingkat kelurahan yang juga jadi bagian dari rangkaian kegiatan untuk mendorong inovasi dalam pemanfaatan limbah. Keren ya, teman Pro 2. Jadi semarak di hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia juga diwarnai berbagai perlombaan, dan bukan hanya untuk bersenang-senang, teman Pro 2, atau momentum seremonial, tapi ini juga kayak jadi momen untuk mengingatkan kita banyak hal yang perlu dibenahi, teman Pro 2, mungkin dimulai dari hal-hal terkecil di sekitar kita.

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita jelang pukul 10 ya, teman Pro 2. Ini tuh kayak selalu jadi alarm pemanggil. Pemanggil untuk akhir siaran Nisa menemani kamu ya. Karena nanti pukul 10 sampai dengan pukul 15 ada Linsa yang akan temani kamu di sepanjang santai siang. Seru-seruan lagi teman Pro 2, dan pastikan kamu always station di 90.8 atau via mobile application kita di RRI Digital. Kamu juga bisa selalu streaming di www.rri.co.id. Isa pamit teman Pro 2, bye-bye.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2. Selamat pagi menjelang siang, Ngawan Radio inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Madoa. Kita ke informasi pertama teman radio, pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK pendampingan tenaga layanan pemberdayaan perempuan untuk pembelajaran keluarga. Kegiatan yang mengusung tema perempuan berdaya keluarga sejahtera Kendari semakin maju ini berlangsung di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kendari pada Kamis 6 Agustus 2026. Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Kendari Amir Hasan serta dihadiri Kepala DP3A Kota Kendari Fitriani Sinapoy dan psikolog RSJ Provinsi Sultra Ayub Jafar. Dalam sambutannya, Sekda Kota Kendari Amir Hasan memberikan apresiasi atas komitmen DP3A dalam memacu mutu pelayanan publik. Ia menggarisbawahi bahwa pembangunan kualitas manusia berakar kuat dari unit keluarga. Guna menghadapi dinamika sosial seperti perundungan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengentasan stunting hingga dampak teknologi digital, diperlukan peran aktif para petugas lapangan. BIMTEK ini dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan teknis mulai dari deteksi dini masalah keluarga, dasar konseling, mekanisme rujukan, hingga koordinasi lintas sektor. Upaya ini ditujukan untuk memaksimalkan fungsi pusat pembelajaran keluarga atau puspaga sanggula hingga ke tingkat kelurahan. Usai sesi pembukaan, materi teknis mengenai pola layanan puspaga sanggula dipaparkan oleh Kepala DP3A Fitriani Sinapoy dan dilanjutkan dengan sesi praktikum penerimaan klien yang dibawakan oleh Ayub Jafar.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman radio. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara memaparkan sejumlah tantangan dalam pengelolaan informasi publik saat menerima kunjungan kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Kantor Dinas Kominfo Sultra pada Rabu lalu 5 Agustus 2026. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Andi Syahrir mengatakan tantangan ini meliputi belum meratanya kapasitas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID, keterbatasan sumber daya manusia pengelola informasi, masih belum optimalnya kanal komunikasi digital serta masih adanya 212 titik blank spot yang mempengaruhi akses informasi masyarakat. Menurutnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus melakukan penguatan peran PPID utama dan PPID pelaksana, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, mengoptimalkan website dan media sosial pemerintah daerah, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Andi Syahrir berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat pengelolaan komunikasi publik sehingga layanan informasi kepada masyarakat menjadi lebih mudah diakses dan juga berkualitas. Kunjungan kerja Kemenko Polkam tersebut juga menjadi forum koordinasi untuk menyusun rekomendasi penguatan tata kelola komunikasi dan informasi publik berdasarkan kondisi yang dihadapi daerah.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi terakhir, nomor 2, FIFA akan mengevaluasi tata kelola organisasi setelah membatalkan rencana penjualan 20% saham entitas pengelola hak komersial Piala Dunia. Langkah itu diambil menyusul kritik terhadap proses pengambilan keputusan yang dinilai kurang transparan, di mana pembatalan rencana ini memicu sorotan terhadap kepemimpinan Presiden FIFA Gianni Infantino. Sejumlah konfederasi dan pengakuan kepentingan sebelumnya meminta FIFA memperkuat transparansi dalam setiap kebijakan strategis. Di tengah polemik itu, Sekretaris Jenderal FIFA dan Dewan Manajemen FIFA menyatakan tetap mendukung kepemimpinan Infantino dan pernyataan tersebut disampaikan sesuai pertemuan pimpinan FIFA di Rabat, Maroko. FIFA menyatakan evaluasi dilakukan untuk memperkuat tata kelola organisasi dan langkah ini diharapkan mencegah persoalan serupa pada masa mendatang. Infantino juga menyampaikan dukungan kepada Sekretaris Jenderal FIFA dan jajaran administrasi dan dia mengapresiasi kinerja mereka dalam menjalankan berbagai program organisasi dan Infantino menjabat sebagai Presiden FIFA sejak 2016 dan masa jabatan ketiganya berlangsung hingga 2027 setelah kembali terpilih pada Kongres FIFA 2023. Demikian info peradua di siang hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan santai siang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab membangun Indonesia, jawabannya bukan hanya pemerintah atau para pemimpin. Kita semua punya peran. Anak muda bisa berkarya, pelajar bisa terus belajar dengan sungguh-sungguh. Pelaku UMKM bisa terus berinovasi. Dan masyarakat bisa saling membantu menjaga kerukunan. Semua itu adalah bagian dari membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Negeri ini punya banyak potensi. Mulai dari kekayaan alam, budaya, hingga sumber daya manusia yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab. Di momen hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkembang. Karena Indonesia yang lebih baik bukan hanya tentang mimpi, tetapi tentang langkah kecil yang kita lakukan mulai hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Sebelum lupa yang 8 FM berada dari kendari teman terbaik kamu. Hai teman radio, selamat siang di hari Jumat ini. Senang sekali Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan santai siang sampai nanti tuntas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beneran senang dong. Salam teman radio, kali ini kita di perjalanan santai siang diawali dengan hit list. Untuk kamu yang mau request boleh bareng sama Linsa di via mobile aplikasi RRI Digital. Teman radio boleh langsung ya, teman radio langsung kira-kira komentar hari ini mau dengerin lagu apa, atau juga boleh ke DM Instagram kita di Pradua Kendari. Di DM Instagram ya teman Pradua, kayaknya beberapa hari kemarin banyak yang request di komentar postingan teman Pradua. Requestnya di DM Instagram aja ya teman Pradua, dan juga boleh di WhatsApp kita di 0821 8830908. Linsa tungguin requestan kamu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Iya, enak. Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong. Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air. Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kan aku cuma buang di selokan. Masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Yes, akulah dia dari Drive Teman Pro 2. Akulah, yes, Teman Pro 2. Nah, kali ini kita sudah di 52 menit lepas dari pukul 10 siang Teman Pro 2 waktu Indonesia Tengah. Pastinya untuk kamu mungkin yang hari ini punya banyak aktivitas, semoga hari ini mendapatkan keberkahan di hari Jumat juga Teman Pro 2. Tapi hari ini untuk kamu mungkin yang dapat jadwal libur operasional, selamat beristirahat, kumpul kembali energinya untuk kembali untuk melaksanakan lagi juga aktivitasnya keesokan harinya atau mungkin di hari Minggu nanti Teman Pro 2. So Teman Pro 2, kita masih bersama juga untuk dia perjalanan hitlist. Untuk kamu yang mau request, boleh kita update informasi dulu. Ada Maroon 5 yang mengumumkan kembali konser tunggal di Jakarta di 5 Februari mendatang Teman Pro 2, dimana konser Maroon 5 di Jakarta ini akan dihelat di Jakarta International Stadium, dan konser di Asia ini jadi bagian dari tur keliling dunia Maroon 5 yang pastinya sudah dihelat sejak 2026 ini. Dan setelah merilis album teranyar mereka yang bertajuk Love Is Like di Agustus 2025 lalu Teman Pro 2. Dalam unggahan di media sosial di hari Selasa kemarin Teman Pro 2 dan juga di situs resmi band ini, Jakarta akan didatangi setelah Adam Levine CS ini memulai tur Asia terbaru mereka di Taiwan pada 24 Januari 2027 juga pastinya. Belum ada promotor lokal yang mengumumkan informasi detail konser Maroon 5 di Jakarta seperti harga dan juga kategori tiket konsernya Teman Pro 2, di mana di 2015 ya Maroon 5 juga ini mengadakan konser di ICBSD City di 23 September 2015 dan konser ini bertajuk Maroon 5 Tour Indonesia, tur promosi album bertajuk V 2014. Kemudian pada 2025 mereka konser di JIS dalam rangka tur Maroon 5 in Asia juga. Dan Maroon 5 juga ini sempat menggelar tur bertajuk Love Is Like Tour untuk mendukung albumnya, dan tur ini keliling Amerika Utara dan juga Eropa mulai Oktober 2025 hingga 2026. Ya, Teman Pro 2, untuk kamu para cinta Maroon 5, dikumpulin aja uangnya dulu Teman Pro 2, ditabung aja dulu, karena promotor-promotor juga belum mengupdate untuk harga dan kategori tiketnya seperti apa. Tapi ya bisa kita bayangkan lah ya, konser-konser dari negara internasional itu seperti apa harganya Teman Pro 2. Jadi ayo siapkan kebutuhanmu, siapkan uang kamu Teman Pro 2 dan juga tabungan kamu, nanti kita bakal update juga pastinya. So Teman Pro 2, langsung aja link sadarkan ada beberapa lintas nada ke ruang dengar kamu. Untuk kamu yang mau request juga boleh di siang hari ini ya Teman Pro 2, di WhatsApp kita di 0821 883908 atau boleh di WhatsApp Pro 2 Kendari.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Guber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

98.8 FM Radio dari Kendari, teman terbaik kamu. Kita masih bersama teman Radio di perjalanan santai siang edisi Hitlist yang hari ini. Untuk kamu yang mau request, boleh langsung request ke DM Instagram kita di Radio Kendari atau di WhatsApp kita di 0821 8830908. Ini teman Radio, kita buka di WhatsApp dulu. Ada Lara Purnamasari yang katanya, assalamualaikum, selamat siang, mau izin request boleh nggak? Boleh, ayo langsung aja request. Mau request lagu apa nih? Biasanya kalau Lara ini ada JKT48, terus juga ada siapa lagi yang kadang sering request lagunya Lara ini? Apa cuma JKT saja kah? Atau mungkin mau coba ganti yang lain ya? Kadang kalian selalu memutarkan lagu yang sama berkali-kali, kira-kira kenapa ya? Ada orang yang seperti itu ya? Apakah memang karena relate, ataukah memang karena lagunya JKT ini yang bikin semangat untuk sambil kerja, atau mungkin ada hal-hal lain yang memang kalian sukai dari lagu-lagu yang ingin selalu kalian dengar, teman Pradu? Karena memang kadang orang tuh healingnya lewat lagu, terus juga kadang ada yang orang pengen galau harus dengar lagu dulu, terus juga ada orang yang pokoknya mau kemana pun pakai lagu, lagi beres-beres pakai lagu, semuanya nih teman Pradu ditemani sama lagu, entah lagu pilihan atau mungkin lagu yang lagi rame juga pastinya di media sosial nih. So teman Pradua, kita tungguin requestan dari Lara ya, teman Pradua. Untuk kamu teman Pradua yang mau request juga, boleh langsung di WhatsApp kita di 0821 8830908. Nanti Linsa bakal putarin lagu requestan kamu dan juga akan hadirkan beragam lintas nada requestan dan juga playlist dari Pradua FM Kendari di siang hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Ya, Sonra 2 Fortune Cookie pastinya dari JKT48 ini requestan dari Lara Purnama Sare. Sesuai seperti yang biasa teman Pro 2 ya, sesuai tebakan. Kalau Lara itu mau request lagunya JKT48 Fortune Cookie, dan juga lagu ini adalah lagu penutup untuk di perjalanan hitlist kita di siang hari ini, karena jelang tanggal waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita bersama di segmen Muda Kreatif. Akan update beragam info bisnis juga pastinya di siang hari ini teman Pradua ke ruang dengar kamu pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Untuk kamu teman Pradua yang mau request juga boleh, akan hadir setiap hari ke ruang dengar kamu pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Boleh di WhatsApp kita di 08218383908, atau juga teman Pradua yang mau request di DM Instagram juga boleh. Pastikan kamu tetap stay terus teman Pradua di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Radio Dari Kendari, teman terbaik kamu. Kita masih bersama di perjalanan santai siang teman Radio. Kali ini kita update beragam info bisnis dalam perjalanan muda kreatif. Nah teman Radio, dalam istilah bisnis, affiliate ini adalah salah satu strategi ataupun juga program dalam teknik pemasaran yang dinilai efektif untuk meningkatkan penjualan secara online dengan waktu yang singkat nih. Affiliate atau secara khusus dikenal sebagai affiliate marketing ini diterapkan supaya bisa memudahkan penjual untuk kenalkan produknya dengan konsumen. Salah satu cara yang paling populer saat ini adalah jasa endorsement teman Pradua. Jadi untuk kamu yang baru mulai bisnis dan masih bingung strategi marketing apa yang cocok untuk diterapkan teman Pradua, kita akan bahas di siang hari ini. Perjalanan muda kreatif akan bahas soal secara lengkap juga pastinya, entah itu kita bahas kira-kira jenis-jenis affiliate itu apakah, seperti apa, terus juga cara kerjanya bagaimana, dan juga bahkan tips-tips affiliate juga teman Pradua. Dan pastinya kita akan bahas juga nih kesalahan yang mungkin dilakukan penjual kalau menerapkan strategi affiliate juga ini teman Pradua. Kita akan bahas dan akan hadirkan ke ruang dengar kamu di perjalanan muda kreatif. Pastikan tetap stay terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Nomor dua, yes, kalau ditanya affiliate itu apa, jadi ini adalah sebuah metode pemasaran digital yang belakangan ini populer diterapkan penjual online di Indonesia. Jadi orang ini akan terima komisi ataupun juga penghasilan kalau misalnya terjadi transaksi penjualan dengan produk yang dia promosikan lewat link ataupun juga tautan afiliasi dan dibagikan ke berbagai platform media sosialnya. Dari sisi penjual, teman Pradua, affiliate ini adalah sistem strategi pemasaran yang dilakukan oleh penjual dengan membayar jasa orang lain kalau misalnya orang ini bisa jual produk yang dia punya suatu perusahaan lewat pemasaran secara online juga nih. Kalau jenis-jenis affiliate itu ada banyak jenisnya ternyata, teman Pradua. Yang pertama itu ada influencer. Jadi seorang influencer dengan jumlah followers yang banyak di media sosial ini bisa jadi lebih mudah untuk kasih pengaruh dengan pengikutnya untuk beli suatu produk nih. Terus juga ada media massa, di mana ini juga bisa dimanfaatkan untuk lakukan strategi pemasaran ini, dan pastinya kembali lagi pada target pasarnya, budgetnya, dan juga produk yang dijual. Dan juga ada namanya blogger, teman Pradua, di mana ini misalnya perusahaan smartphone yang ingin memasarkan produknya mungkin akan lebih mempercayai pada reviewer HP yang lebih kuasai dunia teknologi untuk promosikan produk mereka daripada influencer yang memang fokus pemahamannya tidak sama juga nih, teman Pradua.

0: Pradua Fest, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: d'or. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Teman radio, kalau ditanya gimana sih sebenarnya cara kerja afiliate ini, jadi ini sebenarnya bisa dibilang sangat sederhana ya. Jadi strategi pemasaran afiliasi ini dimulai dari orang-orang yang mendaftarkan diri ke perusahaan ataupun juga bisnis yang buka program afiliate seperti keranjang orange. Dan di sana ada juga yang akan mendapatkan link afiliate, teman radio. Kemudian dengan link ini, orang itu pasti akan promosikan produknya lewat berbagai platform dengan caranya sendiri-sendiri. Mulai dari media sosial, situs web, bahkan sampai forum online juga. Dan kalau ada pembelian lewat link itu, maka orang itu yang promosikan, teman radio, akan dapat komisi dari penjual produk aslinya. Dan komisi yang dikasih pastinya tergantung kesepakatan di awal. Kalau ditanya kelebihan dan kekurangannya, pastinya ada juga, teman radio. Karena kelebihannya dari affiliate ini pastinya ini mudah untuk dimulai, khususnya untuk pengusaha pemula ya, dan hanya membutuhkan modal yang kecil. Dan pastinya bisa dibilang fleksibel dan tidak bersifat mengikat. Dan juga makin banyak penjual yang menggunakan metode ini, ya pasti makin banyak juga produk yang bisa dipromosikan. Sedangkan kalau kekurangannya, pastinya jumlah pemasukannya tidak tetap, karena memang tergantung komisi yang didapat, terus juga persaingan makin besar ya, karena memang banyak orang yang akhirnya coba program ini. Dan pastinya butuh kesabaran ekstra kalau misalnya menunggu ada konsumen yang beli produk lewat link yang kamu sebar juga nih, teman-teman.

Selalu teman Pradua, jadi affiliate ini memang strategi pemasaran digital yang saat ini bisa dibilang jadi salah satu metode wajib untuk para penjual supaya angka penjualannya meningkat, teman Pradua. Tapi pastinya ada banyak strategi pemasaran digital lainnya yang perlu kamu tahu juga. Dengan kata lain adalah jangan hanya terpaku dengan strategi affiliate marketing ini juga pastinya, teman Pradua. Karena pastinya semua strategi pasti ada kelebihan dan kekurangannya juga. Kamu tinggal sesuaikan saja nih kira-kira yang kamu bisa lakukan itu yang mana. So, teman Pradua, jalan tanda waktu pukul 13 waktu Indonesia tengah, saatnya Lindsay Kirin untuk di perjalanan mode kreatif. Nanti kita bakal update beragam informasi olahraga. Teman Pradua, pastikan tetap stay terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

90.8 FM Radio RRI dari teman terbaik kamu. Kita masih bersama teman radio di perjalanan santai siang. Kali ini kita bersama untuk update informasi olahraga. Ada pelatih Vietnam Kim Sang Sik ini buka suara balas komentar Justin Hubner usai timnas Indonesia kalah dari Vietnam di ajang Piala AFF 2026. Dalam pandangan Kim Sang Sik ini, teman radio, semua orang bebas untuk berkomentar termasuk Justin Hubner. Tapi Kim Sang Sik ini nilai kalau Vietnam punya nilai penting, kalau semua turnamen yang mereka ikuti punya nilai yang sama juga, teman radio. Selain itu, Kim Sang Sik ini menganggap Vietnam bisa terus menempa pemain dari tiap turnamen yang diikuti, dan Justin Hubner yang tidak ikut Piala AFF 2026 lantaran sedang menghadapi persiapan musim baru bersama Fortuna Sittard sempat mencuri perhatian, di mana ini karena Hubner ini melakukan sindiran usai Vietnam mengalahkan Indonesia, teman Pradua. Jadi Hubner tuh menulis di akun media sosial miliknya tuh katanya seperti ini. Kemenangan dalam turnamen di luar sistem FIFA, luar biasa. Tunggu saja, kita akan berjumpa lagi segera di laga resmi. Untuk saat ini selamat, seperti itu teman Pradua. Dan kemenangan atas Indonesia membuat Vietnam berpeluang besar mengakhiri fase grup dengan status juara grup. Sedangkan timnas Indonesia harus menghadapi laga hidup mati lawan Singapura usai kekalahan telak dari Vietnam ini, teman Pradua. Aduh, jangan ada yang marah-marah deh. Justin Hubner pasti, dan banyak mungkin pasti orang yang komen aja, Justin Hubner kamu harus kamari aja. Tapi sebenarnya tidak juga sih, sebenarnya teman Projo dia kayak ya tidak ada salahnya untuk berkomentar, apalagi Justin Hubner juga adalah pemain dari timnas Indonesia juga nih, teman Projo. Kamu setuju enggak sih? It's easier on the heart, can you see everything you are, and trust me.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Teman Radio, kita ke informasi olahraga selanjutnya. Ada Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini memastikan Piala Presiden edisi berikutnya 2027 akan jadi turnamen untuk Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan Erick seusai penutupan Piala Presiden 2026 di Bali, dan ini dilakukan karena klub sepak bola Indonesia dinilai punya jadwal padat setelah bergulirnya Piala Liga Teman Pradua. Dan karena dimulai 2027, turnamen pramusim Piala Presiden akan dijadikan wadah pertandingan Timnas Indonesia, dan Erick menilai Piala Presiden bisa seperti Kings Cup di Thailand juga Teman Pradua. Hanya saja pastinya Erick mengaku kalau PSSI masih cari formula yang tepat ya, dan inginnya Erick kalau Piala Presiden 2027 ini berlangsung dalam kalender internasional atau FIFA Matchday juga. Dan mengacu kalender internasional 2027, waktu FIFA Matchday yang tersedia untuk Piala Presiden adalah 22-30 Maret, 1-5 Juni, 20 September sampai 5 Oktober, dan 1-6 November juga nih. Kita akan menunggu update terbarunya kapankah dijadwalkan untuk Piala Presiden dan Indonesia menjadi tuan rumahnya nih. Dan Indonesia mengikuti juga nih maksudnya.

0: Ayo, break. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman

nasib timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2026 bakal ditentukan hari ini di Stadion Jalan Besar Singapura, teman radio, di mana timnas Indonesia berada di ujung tanduk dalam peluang untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2026. Tapi timnas Indonesia masih memegang nasib dan juga penentuan lolos ke semifinal Piala AFF 2026 di tangan sendiri. Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan atas Singapura di laga terakhir fase grup ini, teman berdua. Hanya dengan kemenangan, skuad Garuda bisa menggenggam tiket menuju semifinal Piala AFF 2026. Di luar itu pastinya Indonesia akan tersingkir dari ajang Piala AFF 2026. Tekanan pada John Hartman juga jelang laga, teman berdua, bisa dibilang besar ya, dan kekalahan telak 0-3 dari Vietnam di Stadion Pakansari menguliti racikan strategi John Hartman, dan Hartman sendiri dinilai tidak bisa mengatasi situasi sulit ketika strategi yang dia terapkan bisa diredam lawan. Dan dalam laga lawan Vietnam, Indonesia benar-benar kalah kelas di lapangan dan kelabakan menghadapi serangan-serangan cepat dari Vietnam. Singapura jelas jadi tim yang tidak bisa dipandang remeh begitu saja, teman peradua, di mana Singapura bisa merebut 7 poin dari 3 laga awal yang mereka mainkan juga pastinya. Dan di edisi sebelumnya timnas Indonesia gagal lolos dari fase grup Piala AFF, dan bila kalau misalnya ini terjadi kembali lagi di edisi kali ini, jelas timnas Indonesia mengalami nasib nahas di turnamen terbesar untuk negara-negara Asia Tenggara ini, teman berdua. Halo teman peradua, jelang tanggal pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya Linsa Kiri untuk di perjalanan sport update siang hari ini. Linsa masih updatein kamu beragam informasi untuk di perjalanan peradua teman. Pastikan tetap stay terus di 90.8 FM, peradua dan rekendari, teman terbaik kamu.

Telepon Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

98.8 FM Radio Dari Kendari, teman terbaik kamu. Kita bersama teman radio di perjalanan santai siang dan pastinya update beragam informasi entertain ke ruang dengar kamu nih. Kita ke info penyanyi dulu teman radio. Ada penyanyi Gea Indrawari memagikan momen spesial saat tampil bernyanyi bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Karnivakul nih dalam rangkaian kunjungan kenegaraan di Jakarta beberapa waktu lalu, di mana dalam unggahan di media sosial, Gea memperlihatkan sejumlah potret saat berada di lingkungan Istana Negara, mulai dari penampilannya bahkan sampai interaksinya dengan para tamu dan juga anak-anak yang turut memeriahkan acara Tuan Berdua. Dalam kesempatan ini pastinya Gea tampil anggun ya, mengenakan kebaya putih beraksen rendah dengan kerah tinggi dan juga lengan panjang yang dipadukan dengan kain batik motif parang hitam putih nih. Penampilan dilengkapi selendang berwarna emas yang disampaikan di bahu, di mana obi hitam di pinggang dan juga sanggul modern berhias aksesori rambut. Dan selain tampil bernyanyi, pelantun jiwa yang bersih di ini juga membagikan momen saat berinteraksi dengan anak-anak yang mengenakan beragam pakaian adat Nusantara, dan sejumlah anak perempuan tampak memakai kebaya yang dipadukan dengan kain tradisional, sementara anak laki-laki mengenakan busana adat lengkap dengan ikat kepala teman radua. Perdana Menteri sekaligus Menteri Dalam Negeri Thailand Anutin Karnivakul ini berkunjung ke Indonesia ya pada 3-4 Agustus kemarin, dan Anutin ini merupakan PM Thailand pertama yang mengunjungi Indonesia sejak 15 tahun terakhir. Lewatan ini ditemani salah satunya oleh Wakil PM sekaligus Menteri Luar Negeri Sihasak, dan dalam kesempatan ini Anutin dan Prabowo juga melaksanakan Two-in Leaders Consultation untuk membahas langkah-langkah ke depan dalam kerjasama bilateral di semua bidang antara Indonesia dan Thailand. Sementara itu teman radio, nama Gea Indrawari mulai dikenal publik setelah berhasil masuk 5 besar ajang pencarian bakat di 2018 lalu. Ia mengawali karir musiknya lewat single debut Rinduku sebelum namanya semakin melejit melalui lagu Jiwa Yang Bersih dan Terima Kasih Sudah Bertahan. Lagu-lagu ini sukses menarik perhatian pendengar di Indonesia bahkan sampai Asia Tenggara karena liriknya yang emosional dan juga dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan popularitas dari Gea Indrawari ini pastinya kembali memuncak lewat lagu Seribu Kali yang viral di berbagai platform media sosial, dan lewat lagu ini pastinya banyak digunakan sebagai sound di TikTok dan juga melahirkan tren make up ala Gea yang diiringi lip sync menggunakan lagu ini. Dan hingga saat ini teman radio, Seribu Kali telah digunakan lebih dari 1,4 juta kali sebagai sound di TikTok, dan penyanyi asal Singkawang, Kalimantan Barat ini dikenal punya karakter vokal yang lembut dan juga pastinya penuh penghayatan. Selain suara khasnya, pastinya gaya riasan dengan tampilan soft glam dan poni ikonis juga menjadi diri yang melekat pada Gea di mata para penggemarnya nih teman berdua.

0: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Aku jatuh cinta.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: reklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman Prodo, kita ke info film. Ada serial animasi populer asal Malaysia, Upin dan Ipin. Inilah dia. Upin Ipin season 19, teman Prodo, akan tayang di Netflix mulai 7 Agustus 2026. Berarti hari ini ya. Musim ke-19 ini akan tersedia di platform streaming ini lebih dari 80 negara di seluruh dunia. Kabar ini diumumkan lewat akun media sosial resmi Upin dan Ipin, di mana dalam unggahannya serial ini juga bisa disaksikan dalam bahasa Melayu sebagai bahasa asli maupun versi soli suara atau dubbing bahasa Inggris, teman berdua. Musim terbaru ini akan tersedia di berbagai wilayah di Asia, Oseania, Eropa, dan Afrika, termasuk Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Timor Leste, Vietnam, Filipina, dan juga Myanmar. Begitu pula dengan Australia, Selandia Baru, Inggris, Kamerun, Pantai Gading, Madagaskar, Maroko, Afrika Selatan, dan juga banyak negara lainnya. Tapi hingga saat ini, Les Copec Studio maupun Netflix belum menjelaskan alasan Indonesia tidak masuk dalam daftar negara yang akan menayangkan Upin dan Ipin season 19 di Netflix. Ya, berarti kita harus ke Maroko deh. Belum diketahui juga, teman Radua, musim terbaru serial ini akan menyusul hadir di Netflix Indonesia ataukah tidak, di mana unggahan ini juga dibanjiri komentar penggemar asal Indonesia yang berharap Upin dan Ipin season 19 juga segera tersedia di Netflix Indonesia. Kayaknya kita nonton di MNC TV saja. Jadi season 19 juga merupakan musim terbaru Upin dan Ipin yang sebelumnya sudah tayang di televisi sejak Maret 2025 hingga Februari 2026, dan musim ini menghadirkan 14 judul cerita yang mengangkat keseharian Upin, Ipin, dan juga warga kampung Durian Runtu. Mulai dari teman Ramadan, temanya Ramadan dan juga Lebaran, pertunjukan badut, detektif, polisi, kunang-kunang, camilan tradisional, hingga kisah persahabatan. Betul. Musim ini, teman Radua, dibuka dengan cerita bertajuk Kuih Ramadan yang mengangkat suasana bulan suci. Sementara itu, perjalanan Upin dan Ipin telah berlanjut ke season 20 yang sudah tayang pada 12 Maret 2026, teman Pradua, di mana serial Upin dan Ipin digagas oleh Hajah Ainun yang juga mengisi suara karakter Opa, nenek Upin dan Ipin. Dan menurut Les Copec Production, setiap cerita dirancang agar mudah dipahami anak-anak sekaligus juga syarat pesan moral, dan salah satunya terlihat dalam episode Amal Jariah yang menyampaikan makna berbagi dan juga berkurban lewat penjelasan Tok Dalang, Kak Ros, dan juga Opa kepada Upin, Ipin, dan juga teman-teman mereka. Selain Hajah Ainun, serial Upin Ipin juga dikembangkan bersama Haji Burhanuddin selaku Managing Director Les Copec Production yang juga turut mengisi suara karakter Tok Dalang. Aduh, tak tayang pun. Tidak tayang di Indonesia, teman Radio, tapi kita tidak tahu ya akan update-nya apakah akan menyusul, akan tayang di Indonesia atau tidak. Dan juga kalaupun tidak tayang ya, seperti biasa kita menunggu tayang di televisi, tapi pastinya lumayan lama ya. Berarti Upin Ipin ini menguji kesabaran kita. Apakah season 19 Upin Ipin ini sudah beranjak dewasa, teman Radua? Gimana nih menurut kamu?

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman radio jelang tanda waktu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Lin saya kiri untuk di perjalanan santai siang hari ini, karena nanti jam 3 sampai jam 7 teman radio kita bersama untuk di perjalanan sore ceria. Nanti ditemanin sama Riani dan juga Dimas, teman radio akan hadir ke ruang dengar kamu. So thank you udah nemenin Lin saya di hari ini. Kita masih ketemu lagi besok teman radio, jadi pastikan kamu tetap stay terus di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

Broadway. Selamat sore teman Broadway, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi pertama, pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar bimbingan teknis pendampingan tenaga layanan pemberdayaan perempuan untuk pembelajaran keluarga. Kegiatan yang mengusung tema perempuan berdaya, keluarga sejahtera, Kendari semakin maju tersebut berlangsung di Aula Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Kendari pada Kamis 6 Agustus 2026. Acara dibuka secara resmi oleh Sekda Kota Kendari Amir Hasan serta dihadiri oleh Kepala DP3A Kota Kendari Fitriani Sinapoy dan psikolog RSJ Provinsi Sulawesi Tenggara Ayub Jafar. Dalam sambutannya, Sekda Kota Kendari memberikan apresiasi atas komitmen DP3A dalam memacu mutu pelayanan publik yang menggarisbawahi bahwa pembangunan kualitas manusia berakar kuat dari unit keluarga. Usai sesi pembukaan, materi teknis mengenai pola layanan Puspaga Sanggola dipaparkan oleh Kepala DP3A Fitriani Sinapoy dan dilanjutkan dengan sesi praktikum penerimaan klien yang dibawakan oleh Ayub Jafar. Info Pro 2. Dalam informasi selanjutnya, teman Pro, Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM di kawasan Indonesia Timur melalui pemanfaatan inovasi teknologi dan digitalisasi sektor keuangan. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses pembiayaan, meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan, serta memperkuat daya saing UMKM sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso menjelaskan bahwa perkembangan teknologi keuangan memberi peluang besar bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih efisien dan inklusif. Ia menambahkan bahwa OJK telah meluluskan sejumlah penyelenggara melalui regulatory sandbox untuk masuk ke tahap implementasi pasar seperti tokenisasi resi gudang beras, produksi kakao hingga tokenisasi emas. Melalui forum komunikasi lintas bidang ini, OJK bersama pemerintah daerah, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, dan akademisi berkomitmen untuk membangun ekosistem keuangan digital yang solid demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di wilayah Indonesia Timur. Info Pro 2. Dari informasi terakhir, teman Radio, Wali Kota Kendari Dr. Haja Siska Karina Imran SKM membuka lomba antar RT Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Kendari, jajaran pemerintah Kota Kendari, unsur Kecamatan Kadia, tokoh masyarakat, serta ratusan warga Kelurahan Bende pada Kamis 6 Agustus 2026. Wali Kota Siska Karina Imran mengapresiasi semangat kebersamaan masyarakat Kelurahan Bende yang mampu menyelenggarakan berbagai perlombaan secara mandiri. Menurutnya, antusiasme warga menjadi bukti bahwa kekompakan masyarakat merupakan modal penting dalam membangun lingkungan yang lebih maju. Demikian info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke sore ceria.

0: ya.
1: Sore ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
1: 90,8 MHz.

Selamat sore teman Tradue, ketemu lagi bareng Riani di sore hari ini bakal temenin kamu di perjalanan sore ceria. Aslinya sih berdua ya sama Dimas teman Tradue, tapi nanti deh Dimas yang gak bakal temenin kamu di BC kali ini. Bakal bareng Riani dari jam 3 sampai jam 4 teman Tradue di Sherlock sharing informasi lokal. So ya yeah, buat kamu yang lagi dengerin Produe FM Kendari sore hari ini, pokoknya dimanapun kamu berada teman Tradue, jangan alihkan frekuensi kamu. Dan ya teruntuk driver-driver online yang lagi dengerin, semoga ya selamat sampai tujuan. Dan ya aturannya tetap sama teman Pradue, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap jadi pengguna jalan yang baik untuk pengguna jalan lainnya. Pastinya sore hari ini Rani ready banget ya untuk temani kamu dengan lagu-lagu pilihan, pastinya untuk temani kamu beraktivitas atau mungkin yang lagi kerja atau mungkin lagi libur nih hari ini. Kebetulan dapat liburnya teman Pradue, pokoknya dalam kegiatan apapun kamu dan dimanapun selalu dengerin Pradue. Dan nanti bakal Rani update juga informasi terbaru seputar Kota Kendari dan juga Sulawesi Tenggara ya di Sherlock sharing informasi lokal. Saya dan Gini Wear Station di Produ FM Kendari, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggam.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Shh, biar

88 FM Pro 2, dari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Rini di Sore Ceria ya. Kita update dulu nih di Sherlock, sharing informasi lokal teman Pro 2. Untuk kamu yang lagi galau, mungkin kalau ke Pantai Tor

operasional tersebut, teman berdua, pengunjung itu tidak dikenakan retribusi masuk. Nah, kebijakan itu merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah kelurahan dan juga para pemilik lahan yang sudah diberlakukan sejak 2 April 2026 kemarin saat diketahui oleh Bupati Konawe ya, teman berdua. Nah, kebijakan itu diterapkan untuk mencegah praktik pungli sekaligus juga meningkatkan kembali jumlah kunjungan wisatawan ke Pantai Toroni. Pak, ini penting nih buat kamu yang mau jalan-jalan ke sana, teman berdua. So no worry ya, kalau misal kamu misal mau camp malam-malam gitu, kamu boleh datang after jam 5 kalau memang tidak mau membayar retribusi masuk. Tapi sebaiknya kalau misal kamu mau jalan-jalan ke sana aja, disiapkan aja uang secukupnya untuk membayar retribusinya, karena ini juga bagian dari pendapatan asli daerah, teman berdua, dan tetap harus juga dinikmati fasilitas yang ada di Pantai Toroni sendiri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Selampu lumayan lawan FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Shalong bareng Riani. Kita beralih ke Konawe Selatan. Teman Pro 2 Bupati Irham Kalenggo yang secara resmi melepas kontingen Kuarcap Gerakan Pramuka Konawe Selatan untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 ini. Nah, kegiatan pelepasan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan karakter generasi muda melalui kegiatan kepramukaan, teman Pro 2. Nah, kontingen yang diberangkatkan terdiri dari 48 pramuka penggalang terbaik yang telah melalui proses seleksi dan juga pembinaan. Mereka tuh bakal mewakili Kabupaten Konsel dalam ajang nasional yang mempertemukan ribuan anggota pramuka dari seluruh Indonesia hingga tingkat ASEAN, teman Pro 2. Nah, Jambore Nasional tahun ini ya dijadwalkan berlangsung pada tanggal 14 hingga 21 Agustus mendatang di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Buperta Cibubur, Jakarta. Nah, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi para peserta untuk memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan, dan mempererat persaudaraan antar anggota pramuka. Nah, melalui keikutsertaan dalam Jambore Nasional ini, teman Pro 2 diharapkan para pramuka penggalang Konawe Selatan dapat membawa pulang pengalaman berharga yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan kepramukaan di daerah. Jadi bangga banget ya teman Pro 2. Kamu juga pernah ada pengalaman kah untuk ikut Jambore Nasional, atau mungkin tahun ini kamu baru ikut teman Pro 2?

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah. Selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

80.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Jelang pukul 4 sore, teman Pro 2 nanti bakal ada spesial bisik di sore hari ini. Tapi bukan bareng Riani, bakal ada Dimas yang temani kamu. So Riani bakal break dulu, nanti kita bakal balik lagi di sore ceria dan Good News. Station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang
1: inspiratif. Komika. Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan 90,8 MHz.

0: 98.8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Wey, apa kabar? Akhirnya ketemu lagi nih sama Dimas ya di sore ceria, di bincang asik di jam 4 sore ini. Dan seperti biasa di tanggal 7 Agustus 2026 ini Dimas hadir di Bincang Asik tidak sendiri ya. Kalau misalnya tadi kamu sudah di spill-spill dari pagi sama Isa, lalu di spill siang hari sama Linsa, lalu di spill juga di sore tadi sama Riani, betul banget Dimas gak sendirian. Karena Dimas nanti ada narasumber yang luar biasa, teman Pro 2 yang sudah hadir di studio Pro 2 Kendari. Tapi sebelum itu, Dimas pengen tanya ke kamu nih teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh punya mimpi, punya ide, punya passion gitu ya, bahkan udah tahu nih pengen ngapain tapi ujung-ujungnya bilang nanti deh, saya belum siap gitu, belum cukup pintar, belum ada kerjaan yang pas gitu. Jadi kerjaannya cuma menunggu, nongkrong, nunggu, nongkrong, pulang, tidur. Akhirnya gak mulai-mulai. Padahal kalau dipikir-pikir emang ada ya manusia yang benar-benar siap 100% dalam memulai sesuatu. Kita semua tuh pasti ada kendalanya teman Pradua, tapi itu nanti dibalikin ke kita sendiri gimana memulainya. Nah, sore hari ini kita bakal ngobrolin gimana sih caranya membangun karir tanpa harus menunggu diri kita jadi sempurna dulu. Karena bisa jadi yang kita butuhin itu versi terbaik dari diri kita. Tapi selain itu juga ada keberanian untuk mulai dari versi kita yang sekarang. Dan sudah ada di studio Pro 2 Kendari, sudah hadir di Bincang Asik, ada Kak Vina Wijaya, founder, creative director Pravi Heaven. Halo.
1: Halo.
0: Asik. Kak Vina.
1: Halo Kak
0: Dima. Anyo. So glad to see you akhirnya Kak Vina. Gimana kabarnya di sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik banget nih Kak
0: Dimas. Alhamdulillah.
1: Makasih ya udah diundang nih untuk ngobrol-ngobrol di Pro 2 hari ini.
0: Dengan senang hati, justru kita dong yang sangat berbangga gitu ya kedatangan sosok perempuan yang inspiratif di Kota Kendari ini teman Pro 2. Dan nanti kita akan kenalan lebih jauh ya teman Pro 2 sama Kak Vina ini. Dan by the way, kita sudah live ya di TikToknya RRI Kendari. Nanti kalau misalnya kamu ada pertanyaan, boleh banget ya tanya langsung. Kenalan-kenalan langsung juga boleh sama Kak Vina ya. Oke, Kak Vina, ngomongin tentang tema yang tadi kita bicarain nih ya. Dimas pengen mulai dari satu hal nih.
1: Okay.
0: Apa sih yang sebenarnya kita tunggu di dunia ini gitu ya sebagai anak muda? Dan seberapa siapkah kita menghadapi itu semua? Baik karir, baik hal-hal yang bisa membantu kita dalam upgrade diri.
1: Sebenarnya tuh harus berani sih Kak. Jadi berbalik juga dari saya, posisinya saya tidak ada sekarang di saat ini. Dulu saya memang tipikal anak yang nggak tahu nih kira-kira apa ya passion saya gitu. Setelah saya tekuni, setelah saya lakuin, oh ternyata saya suka nih di sini, dan ternyata passion itu menjadi pekerjaan saya yang bisa menghasilkan juga gitu. Asli. Kak, jadi sebenarnya keberanian dan kuncinya juga jangan takut bertanya dan selalu tanya-tanya aja sama orang-orang yang kayak ih keren nih orang ya. Dan mungkin salah satunya juga kita harus punya mentor.
0: Mentor.
1: Iya, karena saya sendiri juga ada salah satu orang yang saya sangat kagumi, mungkin itu di bidang pekerjaan atau mungkin di bidang kreatif industri gitu-gitu sih Kak. Jadi itu yang bikin kita bisa berani gitu untuk kira-kira kita mau ngapain sih?
0: Bener,
1: gitu.
0: Untuk memulai ya,
1: memulai
0: untuk upgrade diri. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang tema kita tadi, ini udah dijawab banget ya teman Pro 2. Pertanyaan pertama langsung dar, langsung dahsyat gitu. Tapi seru banget kalau misalnya ngomongin tentang ini jatuhnya goalsnya kita sebagai anak muda ya. Kita tuh mau kemana, ngelangkahnya seperti apa gitu. Sebelum jauh lagi ke depan nih Kak Vina, kita kenalan dulu kali ya. Tadi kan aku sudah present nih Kak Vina Wijaya adalah seorang founder dan creative director dari Pravi Heaven. Nah, mungkin sebahagian 700 juta orang yang ada di Kendari ini tahu ya Pravi Heaven, tapi mungkin ada juga yang belum kenal Pravi Heaven. Boleh dijelasin Kak, dikenalin Pravi Heaven itu apa?
1: Okay. Nah, mungkin buat teman-teman di sini yang memang belum tahu nih ya, apa sih Pravi Heaven, mungkin sempat dengar, sempat seliweran mungkin di instastorynya teman-teman yang lain tapi belum pernah ikut gitu. Nah, Pravia Heaven itu adalah salah satu activity workshop wellness gitu, kreatif industri yang ada di Kota Kendari. Nah, itu ngapain aja sih Kak Vina gitu mungkin ya teman-teman pada bingung. Jadi kegiatannya itu kita biasanya berlangsung setiap Sabtu dan Minggu. Itu rutinitas kita. Kenapa Sabtu dan Minggu? Karena balik lagi ini adalah salah satu pengennya teman-teman tuh bisa join di waktu luang. Bener. Gitu. Mungkin di weekdays teman-teman udah capek kerja gitu kan. Nah, weekendnya bisa melakukan head activity yang fun tapi bisa bermanfaat gitu. Jadi kelasnya itu beragam nih, teman-teman yang suka wellness, yang suka olahraga, kita beragam. Kita sering banget rutin itu ngadain yoga. Ngadain pilates gitu. Kemudian buat teman-teman juga yang suka activity baking kreatif workshop, kita biasanya ada baking class. Kemarin kita baru aja baking class pizza.
0: Seru.
1: Iya, decorative cake. Terus apalagi namanya, kita bikin fudgy brownies. Jadi benar-benar baking dari awal, step by step kayak gitu. Nah, nggak hanya itu, kebanyakan nih Kak Dimas, teman-teman yang udah join di Pravia, kebanyakan mereka nggak satu kelas aja join. Nextnya itu bakal join terus
0: lagi ya.
1: Dan kebanyakan mereka jadi berbesti karena awalnya datang sendiri, ya kan, pas pulang udah teman, udah mulai tek-tekan di IG gitu, jadi happy gitu. Nah, itu salah satu yang apa sih itu Pravia gitu.
0: Pravia Heaven ya, adalah workshop wellness di industri kreatif, di kreatif industri. Jadi kita
1: banyak,
0: bisa
1: beragam gitu.
0: Aktivitasnya banyak dan pastinya fun gitu ya, untuk kita anak-anak muda gitu.
1: Benar-benar.
0: Kayak aku bisa join gak sih?
1: Bisa banget. Kita kemarin kalau cowok tuh banyaknya ikut activity workshop parfum.
0: Jadi, parfum?
1: Iya. Jadi kita tuh ngeracik parfum sendiri kan gitu.
0: Misalkan
1: kita ya udah beli aja kan. Mungkin pemikiran kita sembarang aja racik parfum. Ternyata racik parfum tuh gak sembarang, ada persennya. Jadi kita kayak belajar matematika juga.
0: Bener
1: kak
0: juga.
1: Jadi
0: ya
1: so fun, happy banget. Jadi kebanyakan pesertanya bukan hanya orang yang sekedar ingin fun, tapi beberapa juga orang yang pelaku usaha juga yang pengen tahu, mungkin butuh sertifikat. Karena Pravia juga mentornya bukan orang sembarangan ya kak ya, pastinya punya lisensi itu gitu.
0: Asik. Dan ini menarik banget ya Kak Vina ya, berarti di setiap aktivitas wellness workshopnya ini beda-beda di setiap pertemuannya.
1: Beda-beda kak.
0: Oke,
1: mungkin ini besok banget nih ya, kita tuh ada poolside pilates. Apa sih itu poolside pilates? Jadi kita pilates, poolside pilates X flower arrangement, merangkai bunga. Jadi kita merangkai bunga, after itu kita pilates gitu.
0: Seru banget. Aduh, kalau cowok-cowok tuh bisa ikut gak ya pilates?
1: Pilates saat ini masih
0: masih perempuan-perempuan ya. It's okay teman pro 2, mungkin suatu hari gitu ya. Tapi seru banget, lagi-lagi kalau misalnya workshop yang sesuai sama passion, hobi kita. Terus even kita sendirian, ketika kita datang ke Pravia, endingnya kita pasti dapat bestie. Seru banget.
1: Dan aku tuh happy loh kak,
0: happy banget.
1: Biasa aku langsung reply, ih jadi temenan nih gitu.
0: Kayaknya next aku emang harus join sih.
1: Iya bener banget.
0: Tapi emang ini sejak kapan Kak Pravia Heaven ini hadir di Kota Kendari?
1: Oke, FYI juga teman-teman, Pravia baru aja nih ulang tahun kemarin di 1 Agustus. Jadi udah 1 tahun Kak Pravia gitu. Jadi pastinya Pravia juga alhamdulillah bisa seperti sekarang tuh, banyak yang aku survei gitu. Jadi dari minatnya peserta gitu, evaluasi terus-menerus setiap event. Jadi aku after class bukan hanya ya udah jualan kelas, no. Jadi kita pengennya peserta tuh kembali lagi gitu. Jadi biasanya aku review evaluasinya, aku tanya seberapa puas mereka, apa aja yang kurang, kira-kira next mau butuh workshop apa lagi.
0: Ih seru banget. Itulah teladan yang harus kita contoh ya teman Pro 2. Mau itu kita bikin workshop, event, kelas, atau bahkan ya usaha gitu ya Kak Vina.
1: Harus didengar saran, kritik gitu.
0: Harus ada saran dan juga kritik dan evaluasi dari itu. Masih ngomongin tentang Pravia Heaven nih ya teman Pro 2 dan juga Kak Kak Vina. Kak, dari sekian banyak teman Pro2 yang join di live TikTok Dimas dan juga live TikToknya Rere yeah. Kendari, ini pada nanya, nama Pravia itu jarang banget kita denger dan namanya cantik gitu. Boleh gak sih sharing kenapa namanya bisa Pravia itu diambil dari apa? Gitu.
1: Mungkin orang biasanya agak lumayan susah nyebutnya apa Pravia, Pravia begitu-gitu kan. Pravia itu kayak, Pravia itu berasal dari kata bahasa India. Iya, Pravia itu kayak tempat berkumpul gitu loh. Kayak rumah, kayak rumah tempat berkumpul gitu. Jadi Pravia Heaven gitu. Jadi tempat berkumpul untuk have fun gitu.
0: Oke.
1: Jadi lebih ke seni aja gitu, creative activity gitu. Seru jadi banget. Itu dari bahasa India kan, Mas.
0: Seru banget. Pokoknya seru banget teman yeah. Pro2, apalagi memang ya as we know ya teman Pro2, kalau misalnya weekend itu kadang bingung Kak ngabisin aktivitasnya di mana, ngabisin waktunya di mana. Daripada kamu enggak ngapa-ngapain, daripada kamu doing something not get any benefits ya teman Pro2 di weekend, join aja Pravia.
1: Iya,
0: gitu ya. Nanti kalau misalnya kamu sendirian, kamu chat Dimas, nanti Dimas temenin.
1: Iya.
0: Chat Riani, nanti Riani temenin gitu ya. Oke. Kak Vina, ini ada satu pertanyaan dari aku sebelum kita tutup segmen satu nih ya, Kak. Kita kan harus memulai sesuatu ya, itu dari keberanian.
1: Iya.
0: Nah, punya pengalaman tentang itu nggak, Kak? Kayak misalkan nanti kita ngomongin tentang gimana cara membangun karir yang dimulai dari keberanian atau gimana memulai karir dari langkah pertama gitu. Nah, kita pengen tahu dulu nih. Sharing sessionnya dari Kak Vina memulai itu pengalaman pada saat pertama kali membangun Pravia Kak, atau punya pengalaman yang lain itu seperti apa?
1: Oke, mungkin dari berawal dari background pekerjaanku sendiri ya Kak. Kebetulan aku tuh berasal dari aku tim marketing brand. Jadi kebetulan aku anak brand yang memang biasanya adalah bekerja sama dengan komunitas seperti Pravia ini gitu.
0: Baik.
1: Nah, awalnya aku tuh saya kan besarnya kalau pernah dengar Kota Bau-Bau mungkin.
0: Tahu pasti.
1: Iya. Saya itu memang saya bukan orang Sulawesi ya, Kak, tapi saya besarnya di Bau-Bau. Nah, pada saat itu saya itu upgrading ke Kendari itu pekerjaan, Kak, dari mulai bahasa itu saya belum bisa ngomong. Maksudnya saya public speaking belum oke, ketemu sama orang-orang keren gitu kayak minder gitu. Tapi ada salah satu teman dan bagi saya itu mentor juga ya, yang menginfokan bahwa kayak, Vin, kalau ngomong, kalau ngobrol sama orang jangan takut salah, keluarkan aja apa yang ada di kepala kamu, misalnya selagi itu positif gitu. Jadi lama-lama belajar, lama-lama mengasah gitu. Yang penting upgrade skill sekarang, upgrade skill terus, karena sebenarnya sekarang banyak sekali sih ilmu yang bisa didapat, apalagi gampang banget sekarang udah TikTok.
0: Betul.
1: Udah banyak edukasi. Kalau mau lebih gampang lagi ChatGPT. Sebenarnya kalau sekarang kalau mau berinovasi tuh mudah sekali sih, kayak yang
0: lebih
1: penting
0: mudah.
1: Berani, dan itu tadi yang saya bilang, selalu bertanya, aktif gitu.
0: Jadi jangan pasif.
1: Iya, jangan
0: pasif. Diem.
1: Aktif aja semua, aktif apapun aja. Activity diikutin gitu. Kalau saya tipikal orang yang kayak, sorry, saya lebih mengejar yang bisa dapat impact ke saya, bukan hanya materi, karena saya bagi saya rezeki itu bukan tentang materi aja sih, Kak.
0: Cakep.
1: Karena kan biasanya orang kepotong kayak kalau di industri kreatif kayak kita ini kayak berapa sih budgetnya ini. Nah, kalau dari saya nggak tanya itu dulu, karena saya lebih mikir jangka panjang.
0: Cakep, inilah panutannya ya. Tapi
1: gitu.
0: Itu adalah jawaban yang pernah Dimas dengar juga dari mentor Dimas di Jakarta. Dim, someday kalau misalnya kamu kerja di industri kreatif atau di dunia entertain, kamu
1: opportunity-nya ambil aja.
0: Opportunity-nya ambil, karena yang harus kamu tekankan adalah relasi yang pertama, networking.
1: Jangka panjang,
0: betul. Jadi jangan terlalu apa ya? Jatuhnya
1: duit
0: kata
1: banget gitu lah.
0: Kata anak gaulnya money oriented, cenah gitu.
1: Susah.
0: Bener. Tapi kalau misalnya banyak anak muda nih berangkat dari nggak tahu apa-apa, misalnya kayak
1: saya banget dulu awalnya.
0: Dika, saya nggak punya pengalaman apa-apa di gitu. Lalu saya harus seperti apa? Nah, kalau saran atau masukan dari Kak Vina, belajar dari pengalaman Kak Vina, apa tuh jawabannya?
1: Kalau dari misalnya banyak sih di sekelilingku, misalnya orang-orang adik-adik ya khususnya yang kayak bingung mau ngapain. Mungkin kayak coba aja dulu, kayak ikut salah satu apa yang kamu suka, bebas mau dari olahraga, mau dari event, mau dari apa gitu. Di situ kamu lihat kamu sukanya apa gitu. Jadi kayaknya mencoba dulu sih Kak
0: coba,
1: Dimas.
0: Iya, coba, betul.
1: At least mau coba ngonten kek, mau coba jadi fotografer, apapun dicoba, kayak selagi itu kayak bikin kamu happy. Karena kalau kamu suka sama sesuatu hal, biar kerjanya sampai besok pagi pun gak ada rasa capek kalau saya ya, Kak Dimas ya.
0: Oke, okay. So the next question is, seberapa happy akhirnya Kak Vina membangun Pravia Heaven ini? Asik.
1: Kak Dimas, jujur saya happy banget karena niat awalku itu bangun Pravia, sorry tuh saya, bukan karena balik money oriented, tapi sekarang Pravia itu alhamdulillah dikenal banyak orang. Terus saya ngelihat orang yang ikut activity ketawa, happy, terus posting story-nya kayak, itu kayak wow gitu, segininya yang bikin orang happy gitu. Terus kayak beberapa partnership kita kan kerjasama juga sama brand ya Kak. Brand itu kan pasti sponsor kita. Kayak kita disponsori oleh brand-brand besar itu aja kayak wow begitu. Maksudnya berarti kita udah punya value nih di sini gitu. Jadi maksudnya, nah dari situ mungkin happy-nya aku ngelihat senyumannya orang aja sih Kak.
0: Setuju banget. When they're happy, we're happy too ya. Karena yang aku tangkap ya, Kak Vina itu udah

0: venue yang kita, misalnya kita ngadain pizza baking gitu atau apa, itu kan venue-nya pasti terbatas. Nah biasanya kita tuh paling banyak 35 orang gitu-gitu. Nah ada juga yang private itu biasanya itu personal color analyst. Kebetulan personal color analyst kita ini mentornya itu, analisnya itu memang dari Makassar dan dia sertifikat Jepang Korea. Nah itu yang biasa kita private, dia kita batasin 10.
1: Oh gitu.
0: Jadi biasanya memang kita batasin Kak Dimas karena biasa tergantung venue. Jadi semakin besar venue yang kita pilih, itu besar, mungkin bisa semakin besar banyak kapasitasnya. Iya.
1: Siap-siap. Berarti dengan kata lain kita tuh ya rebutan ya.
0: Iya. Jadi
1: siapa cepat dia dapat.
0: Iya. Jadi kita juga sistemnya kayak nggak bisa kayak simpenin kakak-kakak slot, bukannya karena apa-apa, karena banyak teman-teman yang daftar gitu. Apalagi event olahraga Kak. Nah kayak Pilates, yoga itu pasti banyak. Belum selesai HTM-nya, apa, tanggal HTM-nya itu udah sold. Jadi memang harus cepat-cepat.
1: Benar-benar. Dan kakak ngelola sebagai PIC-nya sendiri atau punya tim?
0: Kebetulan Pravia saat ini udah punya tim.
1: Yeay,
0: Kak.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, jadi aku punya content creator juga yang biasa handle teman-teman di Instagram, yang interaksi, yang biasa Q&A sama teman-teman itu aku punya tim, itu namanya Kak Naila.
1: Hai Kak Naila.
0: Iya, mungkin Kak Nailanya lagi nonton. Terus ada teman-teman yang biasa ngurusin registrasi, ngurusin peserta, itu ada Kak Rizka.
1: Ya ampun.
0: Saat ini aku punya dua tim gitu.
1: Seru banget. Sudah sejauh ini kita ngobrol, aku bahkan belum diinfo ini di mana sih Pravia workshop location-nya. Ganti-ganti Kak atau punya base camp Kak?
0: Oke, kalau Pravia Heaven sendiri, karena niat awalnya kenapa bikin Pravia, karena pertama juga yang sempat aku infoin ke Kak Dimas, Kendari ini kan kota 1001 coffee shop ya. Jadi memang aku belum punya kayak tempat sendiri gitu. Kenapa? Karena aku pengen teman-teman fun itu dikeliling-keliling coffee shop yang ada di Kendari gitu. Jadi mungkin aku memang ada plan punya studio sendiri. Jadi ketika misalnya misalnya mau pacaran mungkin bingung ya mau ngapain gitu, ya udah datang ke studionya Pravia, ngelukis sambil ngopi gitu kan. Next lah, doain ya Kak, supaya Pravia bisa punya studio sendiri.
1: Amin. Ini yang nonton 7813 orang ya. Ketika semuanya amin, langsung dijabah sama yang kuasa. Amin. Tapi Kak Vina, sebelum nanti kita break ya, Kak Vina bantu spill dulu dong. Kira-kira ya workshop apa yang udah pernah dilakuin dan paling punya impact dan juga value positif banget tuh dari sekian banyak program-program atau workshopnya itu. Biar aku juga tahu nih, bisa sharing juga ke teman-teman yang nantinya tanya tentang Pravia.
0: Kalau salah satu ya Kak ya, salah satu mungkin yang event itu sih kemarin apa namanya, Pilates. Jadi Pilates dan workshop Pilates tapi digabungin sama workshop Smoothies Bowl.
1: Smoothies Bowl?
0: Jadi Smoothies Bowl-nya kita buat sendiri Kak. Asik. Jadi after Pilates kita buat Smoothies Bowl sendiri. Jadi kenapa impact-nya paling positif? Karena setelah itu banyak yang next-nya pada banyak mau ikut lagi, karena pertama kita dari sisi visual juga cantik gitu. Jadi ya ibaratnya kalau anak muda sekarang bilangnya estetik lah gitu. Karena kan kita juga sekarang kebutuhan konten gitu. Jadi menurut aku workshop itu sih yang paling banyak dampak positifnya. Sebenarnya banyak sih Kak, tapi itu mungkin yang memorable.
1: Salah
0: ya.
1: Satu ya.
0: Ya itu cakep banget sih Kak. Kalau mungkin Kakak Dimas nanti mau stalking boleh.
1: Pasti pasti. Aku sudah stalking sama Riani tadi.
0: Iya.
1: Cakep. Jadi tadi ada Pilates, terus ada Smoothies Bowl. Katanya sempat ada apa? Yang merangkai bunga juga.
0: Iya, merangkai bunga besok.
1: Workshop yang kayak yang laki-laki tadi ada parfum.
0: Ya, buat meracik parfum.
1: Ada lagi selain itu yang udah pernah dilakuin Kak workshopnya?
0: Oh iya, yang keren juga sukulen.
1: Sukulen?
0: Tanaman.
1: Tahu. Ah, jadi, seru banget.
0: Iya, jadi kita mulai dari pot, tanah, pilih sukulennya gitu.
1: Oh my god, itu dari Kak Vina dan tim dan sponsor yang menyediakan ya?
0: Iya, saya dan kerjasama Atas Atap kalau tahu.
1: Atas Atap, tahu.
0: Sama Kak Dimas.
1: Kak Dimas.
0: Iya, Kak Dimas juga namanya dia. Collab sama Atas Atap. Jadi itu juga positif sih karena pas kita kebetulan kita ngelakuinnya di Gola Hidden Garden karena memang konsepnya tanaman-tanaman ya. Terus pengunjungnya tuh pada ngeliatin gitu kayak apa sih ini, seru banget gitu karena

0: mulai dari pot tanahnya kita sekop sendiri terus kita milih-milih itu kayak fun gitu kan.
1: Fun banget. Itu tuh kayak bisa jadi releasing stress juga ya, stress release yang paling
0: seru. Iya. Nah, FYI juga nih Kak Dimas, biasanya kita collab sama psikolog juga. Jadi biasanya kita journaling. Jadi journaling itu kita pandu sama psikolog. Nah, kemarin contohnya seperti yoga. Yoga itu kan untuk menenangkan diri,
1: betul,
0: salah satunya
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, biasanya tuh kita ada journaling. Terus kemarin beauty class, kita journalingnya temanya tentang menerima diri gitu. Jadi banyak beberapa Pravia juga collab sama psikolog. Itu tadi aku pengen teman-teman anak-anak Kendari itu lebih positif vibes gitu, terus bisa relax emosinya.
1: Benar sih, journaling itu penting banget Kak. Kebetulan juga aku lagi suka journaling untuk stress release, untuk reminder. Supaya enggak Alzheimer,
0: overthinking gitu. Kemarin temanya juga kita yoga overthinking. Jadi kita tuh di buat kayak kertas kita bagiin untuk journaling. Jadi kita udah kotak-kotakin. Jadi teman-teman yang ikut itu enggak pusing mikir mau nulis apa ya gitu. Jadi kita udah sediain bulatan kotak apa yang harus diisi.
1: My god, seru banget. Aku harus ikut kalau di journaling ya, harus dong.
0: Harus banget ikut Kak Dimas.
1: Betul. Oke, teman Pradua, ini seru banget kita ngomongin tentang Pravia Heaven dan juga tentang aktivitas-aktivitas workshopnya di dalamnya gitu ya. Tadi udah banyak banget. Nanti di segmen selanjutnya kita akan cari tahu nih, apakah ada planning selanjutnya dari Kak Vina nih ya, seseru apa sih dan sebagainya. Nanti kita akan lanjut teman Pradua, sambil Dimas tungguin ya kamu untuk tanya-tanya di RRI Kendari TikToknya. Kalau yang di TikTok Dimas, alhamdulillah udah ada beberapa pertanyaan yang udah Dimas rangkum. Nanti tinggal disampaikan di segmen selanjutnya. Kak Vina, kita jeda dulu ya. Sambil kita jeduk-jeduk dulu nih ya. So, teman Pradua, stay tune terus di 90,8 Pradua Kendari. Dimas dan Kak Vina nanti akan balik lagi.
0: Oke.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama Dimas dan juga Kavina nih di Bincang Asik jam 4 sore, teman Pro 2. Udah rame banget, seru sekali. Ini langsung ada pertanyaan nih, Kavina ya.
5: Yeah.
4: Langsung ada pertanyaan, Dimas kurasi dulu ya, sabar ya. Nah, tema kita kan, katanya tema kita kan membangun karir tanpa menunggu sempurna, Kak. Tapi kalau dari versi Kak Vina, versi sempurnanya Kak Vina itu apa sih? Pengen tahu deh, ini dari Riansyah.
5: Versi sempurnaku, yaitu bisa bermanfaat untuk banyak orang.
4: Masya Allah.
5: Apa yang saya buat itu bisa dipergunakan, bisa menjadikan inspirasi untuk orang-orang. Mungkin Pravia juga sudah punya banyak kompetitor ya di Kendari ini. Itu jadi mungkin saya rasa kayak oh bisa menginspirasi nih. Itu sih Kak. Jadi mungkin belum sempurna, cuman kayak saya bangga sih, maksudnya saya bisa mempersatukan orang.
4: Betul.
5: Bisa membuat activity yang fun gitu buat orang-orang. Itu sih Kak.
4: Seru banget gitu ya. Jadi kalau nunggu sempurna sampai benar-benar kata sempurna, ya udah lengkap semua, dapat ini, dapat itu, sampai kapan?
5: Iya,
4: gitu.
5: Coba aja.
4: Kita coba aja dulu dari yang kecil-kecil dan berani mulai ngelangkah untuk ngasih impact yang bagus ke orang-orang sekitar kita, teman.
5: Terima kritikan juga.
4: Terima kritikan, iya. Itu setuju banget. Dan jangan ego ya.
5: Iya, jangan ego. Sering nanya, saya pun sama tim, maksudnya sama teman-teman, at least teman-teman sekitar, apa di bagusnya, korang kalau workshop apakah korang suka, kalau workshopku segini ini benefit ini kurang sehappy jika saya tuh suka gitu Kak. Kayak bukan karena sudut pandangku saja, kalau mungkin sudut pandangku kayak perfect ji ini, tapi kan kita biasa harus sering-sering banyak ngobrol.
4: Setuju.
5: Gitu.
4: Semakin banyak ngobrol, brainstorming semakin seru banget.
5: Iya.
4: Ya
5: jadi kita banyak dapat sudut pandang gitu sih.
4: Oke, oke. Ini sebenarnya aku ada pertanyaan yang pengen aku tanya tadi di awal, Kak. Nih, dalam membangun Pravia Heaven, itu kan pasti harus disiapkan dengan matang. Dan sudah well prepare lah semua sebelum Pravia Heaven itu dibuka pertama kali gitu. Nah, gimana persiapannya pada saat Pravia Heaven ini dibuka pertama kali, Kak? Apa perasaan Kakak pada saat itu? Deg-degan, Kak? Atau gimana? Boleh sharing kali ya kita ya?
5: Oke, perasaanku mungkin pada saat itu pastilah kita manusia kayak bisa enggak ya jalan di Kendari. Kebetulan awal banget Pravia itu aku langsung kebetulan pada saat itu kan saya mau resign, Kak, mau balik ke Kendari. Nah, sekalian pengen mau keliling Sultra gitu. Jadi waktu itu aku langsung jedas buka flyernya itu tuh bau-bau Kendari. Waktu itu pertama kali bau Kendari itu personal color, bau-bau juga personal color, dan decorating kue, kemudian workshop press on nails, jadi bikin press on nails kuku.
4: Seru gitu.
5: Iya, jadi waktu itu aku perasaannya kayak bisa enggak ya, ada enggak yang mau. Nah, tapi FYI juga Kak Dimas, kebetulan kan saya pernah bekerja di brand dan kegiatan saya seperti itu. Jadi mungkin ini Pravia juga bukan hal yang baru sih untuk, maksudnya melakukan activity ini bukan hal yang baru untuk saya, karena memang terbiasa ngebuat event gitu.
4: Betul,
5: pada saat
4: betul.
5: Masih bekerja di brand gitu sih.
4: Seru banget ya sebenarnya. Titik yang paling seru bekerja di industri kreatif adalah punya tim dan
5: bebas kemana aja
4: itu dia.
5: Jam kerjanya fleksibel.
4: Betul, tidak diatur corporate gitu.
5: Betul.
4: Tapi ya pasti ada
5: ketakutan itu pasti.
4: Betul.
5: Tapi ya selalu afirmasi kayak bisa ji ini capai target gitu, kayak achieve gini ya. Kalau jadi kita harus juga punya problem solving sih Kak, kayak gimana ya kalau workshop ini nggak capai. Kita pernah Kak beberapa kali kayak menurut kita ah kayaknya pecah ini workshop, ternyata peminatnya kurang ya.
4: Bener,
5: sedangkan
4: bener,
5: kita
4: bener,
5: sudah oper flyer. Nah itu sebisa mungkin kita problem solvingnya kayak entah mungkin kita punya kedekatan yang oke sama men yang mau ngisi acaranya. Betul. Atau menunya gitu. Jadi kita harus punya backup plan lagi.
4: Setuju, setuju.
5: Jadi jangan ya udah gitu pasrah.
4: Bayangkan kan teman-teman ya rata-rata, aduh gagal, udah nggak bisa nih ya, ya udah gitu.
5: Jangan deh,
4: ya udah gitu. Akhirnya nggak jalan, jalan gitu ya.
5: Ya udah ganti workshop lagi saja yang lain. Betul. Coba-coba saja lagi.
4: Betul lagi, bener. Oke, adakah Hilda Atika yang menyapa kita nih? Selamat sore kakak-kakak yang cantik dan ganteng. Hai Kak Hilda.
5: Halo Kak Hilda.
4: Ada siapa tadi? Iya, ada Kak Akbar. Hai. Dan banyak teman-teman yang join nih ya. Kita masih ngomongin tentang hal-hal yang memang berjalan karirnya sesuai dengan passion kita nih ya, teman Pro 2. Karena memang kalau misalnya kita mau berkarir, satu hal yang harus kita persiapkan adalah ya tanpa without a doubt ya, skill. Pasti ya, dan juga pengalaman. Mungkin gak ada masalah kalau misalnya kamu belum pernah punya pengalaman bekerja di satu tempat, tapi alangkah jauh lebih indah dan lebih baik kalau misalnya kamu pernah ikut workshop. Salah satunya dari Pravia Heaven ini gitu ya. Nah Kak, kalau misalnya aku bilang Pravia Heaven ini adalah salah satu workshop yang paling berdampak untuk kita yang belum pernah punya pengalaman. Is it true?
5: Iya, true.
4: Mantap. Ada yang mau disampaikan ke teman-teman Pro 2 terkait statementnya tuh?
5: Iya, karena yang punya belum punya pengalaman, misalnya contoh nih, mungkin kayak workshop kemarin tuh workshop Fudgy Brownies. Itu kan diajarin dari awal bahan step by step. Kalau kamu habis itu mau jualan, disempurnain lagi resepnya, dicobain lagi, di-trial lagi, ya mungkin kamu bisa jualan.
4: Buka usaha ya?
5: Iya, buka usaha. Atau mungkin kemarin workshop press on nails. Itu kan kebanyakan yang ikut itu kayak orang anak-anak salon kan. Jadi ya belajar lagi, maksudnya kalau sudah lancar setelah ikut workshop kan punya sertifikat tuh, itu kan bisa dijadikan ladang cuan juga kalau kamu mau belajar lagi gitu. Jadi jangan cukup puas, mungkin Pravia juga sebagai wadah aja, tapi nextnya kalau mau sempurna lagi, mau lebih oke lagi, nextnya bisa lebih belajar lagi gitu.
4: Setuju.
5: Kan banyak ya sekarang maksudnya. Mungkin Pravia sebagai pembuka aja sih Kak Dimas. Nextnya mungkin teman-teman bisa lebih belajar banyak lah. Mungkin dari mentor yang lain atau dari sosial media juga ya kan Kak.
4: Bener lagi, dan kita jangan pernah belajar di satu tempat.
5: Iya.
4: Kalau bisa belajar
5: semua.
4: Sampai Roma, sampai China gitu ya.
5: Iya, nah itu
4: seru
5: biasa
4: banget.
5: Itu yang dijadikan usaha sih Kak, kayak press on nails, itu tadi workshop parfum kan parfum, itu yang ikut kan beberapa pelaku usaha parfum.
4: Seru banget.
5: Ilmunya sih Kak, ilmunya.
4: Bener. Ilmu, networking, funnya,
5: networking, betul.
4: Experience-nya teman Pro 2. Kamu akan menyesal kalau misalnya kamu tidak ikut ini setelah kamu dengerin kita berdua ngobrol ya. Tapi nih ya, ngobrolin tentang perjalanan. Udah 1 tahun kan ya. So, sekali lagi Dimas mau ngucapin happy anniversary ya untuk Pravia Heaven. Seseru ini gitu ya eventnya Kak. Tapi pasti ada dong ya kritik masukan dari teman-teman yang pernah join gitu. What is the most memorable thing that you have ever had gitu ya dari teman-teman yang join gitu, yang ini membangun, ini sangat membangun banget gitu. Apakah kalau boleh disampaikan?
5: Ada yang paling membekas. Aku punya satu peserta yang alhamdulillah peserta itu tuh orang luar, tapi dia tuh selalu ikut semua workshopnya kita sampai kita tuh hafal, bestie.
4: Oh my God.
5: Dia cuman kasih saat dia sebenarnya kalau ikut workshop dia bawa alat kontennya tuh proper kayak digicam dan lain-lain. Nah, sempat satu hal yang dia sampai bikin konten spesial buat Pravia di reelsnya dia, terus dia tulis semua activity Pravia seru dan fun. Cuman boleh saran kalau bisa di semua activity-nya itu ada yang dokumentasi proper pakai kamera. Di situ setelah itu Kak, semua activity Pravia ada
4: langsung,
5: yang foto. Ada yang foto. Karena ternyata cewek-cewek ikut activity itu bukan hanya sekedar mengonten dirinya sendiri.
4: Betul.
5: Dia suka difotoin candid-candid gitu loh Kak, kayak mereka lagi
4: ngelanggar bunga,
5: bikin pizza apa. Dari situ kayak wah, iya sih, ya udah. Dari situ aku ada collab bareng. Mungkin mau ngucapin terima kasih juga mungkin buat Flow Photo Studio ya.
4: Flow Photo kayaknya kemarin kesini deh.
5: Nah itu tuh kayak mungkin aku spill aja tentang
4: Kak Hans
5: itu pernah kayak DM kayak Kak boleh nggak saya mau foto-foto untuk workshopnya, mungkin nanti di next kita kerjasama. Saya bilang boleh banget Kak gitu. Pada saat itu kan namanya support ya nggak mungkin sering-sering setiap hari tolong dia kan ya.
4: Betul.
5: Terus setelah itu kayak saya suka banget orangnya baik,
4: seru
5: gitu,
4: ya benar-benar.
5: Jadi kayak Kak boleh nggak kita jadi partnership, jadi nanti kita dililan segini-segini kayak udah semua activity profile tuh difotoin proper dan cantik-cantik
4: banget.
5: Iya jadi seru. Boleh dicek fitnya. Gitu. Tuh kritikan yang membangun banget.
4: Benar
5: sih,
4: banget. Dan dari situ akhirnya terbangunlah kerjasama yang baik gitu ya. Peluangnya juga semakin
5: lebih.
4: Peluang opportunity satu sama lain juga semakin luar biasa. Begitu caranya berusaha.
5: Jadi
4: dan membangun karir.
5: Berani.
4: Kayaknya next Kak Vina harus datang lagi deh kali ini ya, di Spada kali ya, di pagi kali ya. Seru banget teman-teman berdua. Nah ini ada pesan lagi nih Kak, Pravia Heaven seru banget, aku pernah join.
5: Iya,
4: Sour Sally namanya. Sour Sally, hai. Seru banget. Nah ini juga ada pertanyaan dari kita nih, dari TikToknya Dimas nih ya. Kalau misalnya Kak Vina pada saatnya harus bekerja sendiri, bagaimana caranya meyakinkan diri? Soalnya kadang Kak, kita gak berani ngambil keputusan dan gak berani kerja kalau misalnya kita sendirian.
5: By the way, sebelum Pravia punya tim, aku punya sendiri.
4: Oh bener.
5: Iya, sampai mungkin tim aku yang sekarang itu, yang Kak Naila sama Kak Rizka itu nanya, Kak Vin, dulu kita semua yang urus ini? Kayak meeting sama vendor, meeting ini, minta sponsor, terus daftar-daftarin pesan add di grup. Saya bilang iya saya sendiri, makanya saya bilang sekarang saya butuh kalian lagi nih, karena ternyata saya pekerjaannya sudah lumayan sibuk gitu.
4: Betul.
5: Alhamdulillah bisa membuka lapangan pekerjaan lagi kan Kak untuk orang.
4: Iya gitu ya.
5: Aku dulu sendiri.
4: Kemarin Kak Vina sendirian sayangku ya. Nah dari sendirian itu pengalamannya akhirnya bisa di-share ke teman-teman yang lain gitu ya. Seru banget. Nah dari situ ternyata membuka opportunity, membuka peluang pekerjaan baru untuk orang lain ya Kak Vina ya. Gitu. Pokoknya dari yang gak bisa
5: gak
4: jadi
5: bisa
4: deh
5: bisa.
4: Iso ra iso kudu iso katanya gitu. Oke. Kak, ini kita sebelum berakhir ya, sebelum kita closing statement, aku mau kasih rapid fire question. Which is, ini tuh kayak kakak harus pilih satu secara cepat ya, di antara dua pilihan ini. Are you ready?
5: Ready.
4: Oke, teman Pro 2, Kak Vina sudah ready untuk rapid fire question di sesi career edition. Kak Vina, kerja sesuai passion atau kerja sesuai skill?
5: Passion.
4: Passion, good. Gaji besar tapi gak enjoy atau gaji biasa tapi super enjoy?
5: Gaji biasa tapi super enjoy.
4: Yay, agree. Jadi expert di satu bidang atau bisa banyak tapi diam?
5: Expert di satu bidang.
4: Asik. Mulai dari nol sendirian atau mulai bareng teman tapi harus kompromi?
5: Boleh mulai sendirian.
4: Nanti itu kita dalamin lagi ya.
5: Kenapa?
4: Betul. Part of bagus tapi minim pengalaman atau pengalaman banyak tapi part of-nya biasa aja?
5: Pengalaman banyak sih.
4: Iya, setuju juga. Oke. Kerja kantoran atau kerja sendiri usaha?
5: Nah, itu berat. Kalau bisa kerja kantoran terus punya side job kayak Pravia.
4: Setuju banget.
5: Itu yang aku lakuin sekarang.
4: Itu impian semua orang. That's my dream too. Oke. Dikritik orang yang kita kagumi atau dipuji orang yang enggak kita kenal?
5: Dikritik orang yang kita kagumi.
4: Setuju.
5: Itu lebih kayak wow gitu.
4: Nanti kita akan dalami gitu ya. Viral sekali atau konsisten bertahun-tahun tapi pelan?
5: Konsisten bertahun-tahun tapi pelan.
4: Sik. Terkenal karena karya, dikenal terkenal karena karya atau dikenal sebagai orang yang punya karakter baik?
5: Karya.
4: Karya. Good. Salah satunya Pravia Heaven, teman Fredua. Punya banyak koneksi atau punya satu koneksi yang benar-benar berkualitas?
5: Punya banyak koneksi.
4: Yang berkualitas pastinya.
5: Pastinya
4: gitu. Last but not least ya, kesempatan besar tapi belum siap atau kesempatan kecil tapi sudah sangat ready?
5: Kesempatan kecil tapi sudah ready.
4: Asik.
5: Untuk apa juga kesempatan besar kalau gak siap?
4: Betul, setuju banget. Tepuk tangan dong teman Fredua. Wuuu. ini semua jawabannya sangat menginspirasi. Yeah. Tapi yang paling menarik perhatianku adalah mulai dari nol sendiri atau mulai bareng teman nih. Mm-mm. Kayak sendiri sebenarnya nggak apa-apa kan kak? Sendiri tuh nggak apa-apa kan? Kalau misalnya bareng teman, ada benefit atau ada tanggapan apa nih dari Kak Vina sendiri?
5: Oke, okay, kalau saya kan tipikal anak yang maaf banget nih kan Dimas ya. Aku banyak teman, tapi bukan teman yang kayak gimana ya ngomongnya? Kayak bukan teman yang kayak istilah kalau orang Kendari bilang baku bawa begitu.
4: Oke.
5: Gitu. Jadi mungkin saya kebanyakan temanku teman di industri bisnis gitu, pekerjaan gitu. Jadi yang tidak semua kita bisa bawa untuk pekerjaan kita gitu. Jadi mungkin saya lebih kemarin membangun sendiri dulu gitu. Jadi kalau sudah settle, sudah oke, kayak kemarin kayaknya saya butuh bantuan, ya itu saya minta bantu sama, tetap saya minta bantu sama orang untuk pendapat. Tapi kebanyakan apa yang saya bangun itu sendiri dulu kalau saya, karena saya tipikal yang apa ya, kayak tidak terlalu yang bergaul banget kalau untuk hanya berteman gitu, tapi bergaul tapi untuk koneksi pekerjaan gitu loh.
4: Betul, ya, teman saja Ji. Teman Mi.
5: Iya. Enggak yang baku bawa begitu ya.
4: Benar. Tadi apa lagi ya? Dikritik orang yang kita kagumi atau dipuji orang yang enggak kita kenal. Dikritik orang yang kita kagumi. Benar sih ya, Kak. Iya. Aku setuju banget karena kritik itu pasti membangun. Benar ya, apalagi tadi ada satu kritik yang benar-benar berimpact gitu ya untuk Pravia Heaven gitu.
5: Membawa dampak yang baik sih.
4: Terkenal karena karya, dikenal sebagai orang yang punya karakter baik.
5: Karena gini kak, maksudnya walau kita sebaik apapun, orang lain pun ada yang gak suka sama kita, pasti dia gak nilai kita baik juga, ngapain gitu. Tapi kan kalau karya kayak ini si ini gitu, karyanya ini gitu, ya udah gitu karena karyanya bukan karakterku gitu. Tapi tetap kita jadi orang yang baik, cuman kayak mau dikenal sebagai orang yang baik banget.
4: Enggak,
5: karena saya juga kan tipikal manusia yang sangat sudah tidak butuh validasinya orang lain. Ya sudah kayak jalan saja selagi ya itu tadi jangan merugikan orang gitu.
4: Setuju banget. Ini harus jadi inspirasi kita semua ya teman Pre 2. Mencari validasi itu ya kalau Dimas pribadi prinsipnya udah bukan zaman gue lagi gitu.
5: Apalagi kalau orang lain ya, kalau tapi tetap butuh validasi dari orang yang kita sayang.
4: Betul.
5: Kayak orang tua,
4: betul,
5: pasangan,
4: yes,
5: adik mungkin. Betul, itu betul, kayak betul, butuh tetap validasi. Tapi kalau mendengar kata orang di luar kayak kayaknya cukup tutup aja.
4: Cukup
5: gitu. Kecuali kita yang mau bertanya ya.
4: Benar. Ngomongin tentang tadi orang-orang terdekat yang kita sayang gitu ya. Ini gak boleh tentang support system nih Kak Vina ya. Seberapa besar nih dukungan dari support system terbaik Kak Vina?
5: Sangat besar banget sih Kak. Kebetulan pasanganku juga dia bekerja di industri kreatif, di event.
4: Serunya.
5: Jadi memang Pravia juga selain tadi aku sendiri, sebenarnya di belakang layar itu yang ngangkat-ngangkat dan lain-lain biasanya pasanganku sih.
4: Siap.
5: Cuman mungkin kalau dari sisi kreatif gitu, dia enggak join di situ, cuman banyak sharingnya dan butuh bantuan pada saat hari-hari itu sama dia.
4: Seru gitu banget.
5: Support sekali.
4: Kita semua berharap punya pasangan yang saling melengkapi seperti itu ya teman berdua ya. Gitu. Banyak yang bilang Kak Vina ini sebenarnya sempurna dari segala sisi. Tapi memang ya setiap kesempurnaan itu hanya milik Tuhan ya.
5: Pasti.
4: Dan manusia
5: saya
4: itu
5: masih benar. Banyak kurang.
4: Benar dan manusia hanya bisa menginspirasi manusia lain ya, apalagi in a good way gitu. Terakhir Kak Vina nih, apa pesan-pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 yang ingin memulai gitu dan ingin punya karir yang bukan yang sempurna ya tapi baik gitu?
5: Pertama, kalau kita mungkin masih belum tahu kita mau ngerjain apa, teman-teman coba deh banyak-banyak belajar. Sekarang kan banyak sharing edukasi tuh, entahkah kamu suka apa, ya udah dicari tahu aja supaya kamu bisa jadi lebih expert di satu bidang itu gitu. Misalnya contoh kamu suka makeup, terus kamu suka konten, ya udah belajar aja sisi dari konten dan makeup itu gitu. Supaya kamu bisa expert di satu bidang itu, mungkin content creator beauty gitu. Ya udah ditekuni aja di situ gitu. Jadi kalau menurutku lebih banyak-banyak belajar sih Kak, karena kalau kita belajar pasti banyak kita tahu gitu. Jadi jangan males lah istilahnya. Jangan biasanya tuh Kak yang saya temui beberapa orang, dia tuh sebenarnya punya punya opportunity yang oke gitu, dia tuh bisa. Misalnya contoh dia tuh cakep, public speaking oke, cuman dia malas kayak belajar dan nyari tahu gitu. Jadi kayak apa ya? Susah gitu. Sekedar contoh boleh enggak aku?
4: Boleh banget.
5: Aku kan pernah open hiring di Pravia ya. Jadi aku beberapa bacain CV-nya teman-teman.
4: Betul.
5: Nah, CV-nya tuh menurutku lumayan oke, bagus banget isinya maksudnya. Tapi tahu nggak kak hal yang kayak kecil tapi kayak menurutnya ah ini orang males dan kayak nggak mau belajar begitu.
4: Itu kak spill.
5: CV-nya tuh sekedar CV yang apa ya? Mohon maaf kayak asal-asalan gitu.
4: Asal jadi ya.
5: Iya asal jadi yang kayak kamu kalau ngelamar di perusahaan atau brand multi company nasional itu kayak HR pun untuk baca CV kamu skip gitu, iya, padahal sebenarnya menarik, kamu punya pengalaman yang oke gitu. Padahal sekedar banyak kok sekarang tutorial TV, template-template. Kamu lihat dong sekarang yang biasa CV yang bisa di-assign sama sistem tuh apa. Oh CV ATS gitu-gitu. Terus sekedar banyak banget sih ya orang yang aku temuin gitu kak. Kayak males lah menurutku. Jadi itu harus belajar sih. Aku biasa gregetannya gitu kayak sayang banget gitu lagi.
4: Itu sih aku juga dapat pelajaran itu selama berkarir ya, ya maksudnya belasan tahun gitu ya. Setelah lulus sekolah yang paling aku inget waktu mau naik jadi satu posisi adalah CV itu penting banget di dunia industri ya gitu. Betul. Apalagi industri kreatif guys. CV kreatif kita harus mencuat guys, harus
5: portfolio dibikin betul gitu loh.
4: CV kreatif namanya juga ya, kita harus kerja di industri kreatif dan kita harus kreatif. Itu sih aku menangkap ya, jadi kita harus belajar, memulai dan jangan malas.
5: Banyak-banyak searching gimana caranya bikin CV yang bagus gitu-gitu. Oh kalau kita background ini apa yang bagus tulisannya, bahasanya gitu kan.
4: Setuju
5: kak.
4: Setuju banget lagi. Pokoknya keren banget nih closing statement-nya dari Kak Vina ya. Semoga enak nembak langsung di hati kamu. Oke, terima kasih Kak Vina. Aduh sayang banget kita sudah harus mengakhiri. Kenapa sih jamnya bisa dimundurin lagi gak jamnya? Oke, Kak Vina setelah ngobrol soal soal karir ini ya dan keberanian untuk mulai. Kita semua tahu bahwasanya anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak muda teman-teman Pro 2 itu pengen banget punya opportunity yang jelas, yang seru, yang sepassion dengan hobi dan juga minat mereka. Tapi lagi-lagi pesan dari Kak Vina dan kita semua adalah satu, harus belajar, berani melangkah, jangan takut kena kritik dan jangan malas teman Pro 2. Itu adalah kata-kata keramat yang keluar dari bincang asik di sore hari ini.
5: Iya, keramat banget.
4: Mungkin kita belajar bahwa karir itu bukan tentang menunggu teman Pro 2 sampai it happens and fun gitu ya. Tapi memang jadi sempurna itu sulit. Intinya itu teman Pro 2. Jadi kita harus berani mulai, berani coba, berani belajar sepanjang jalan dan berani cari teman untuk jadi relasi kita. Itu sih ya teman Pro 2 semuanya. Aduh, akhirnya selesai juga nih perjalanan bincang asik kita. Terima kasih banget untuk teman Pro 2 yang waduh banyak banget yang mau dimasapa-sapa. Thank you di TikToknya RRI Kendari, thank you di Instagramnya RRI Kendari. Thank you banget pokoknya semuanya dan especially ya Kak Vina, thank you banget.
5: Makasih banyak Kak Dimas.
4: Sama-sama.
5: Mungkin gitu next kita bisa mainlah ke Pravia.
4: Boleh dong. Pokoknya aku mengingatkan ya, tolong kasih aku libur di weekend.
5: Tolong dikasih libur ya,
4: betul,
5: Kak Dimas ya.
4: Betul. Oke teman Pro 2 yang lagi berjuang membangun karir, gak apa-apa kalau misalnya hari ini kamu belum sehebat orang lain. Yang penting jangan berhenti bergerak ya. Karena karir itu bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling berani mulai dan terus berjalan. Sampai ketemu lagi di Bincang Asik di besok hari ya teman Pro 2. Dimas harus pamit dan Kak Vina juga pamit di Bincang Asik. Bye-bye.

Teman Pro 2, halo. Apakah kamu sedang mencari inspirasi untuk membuat rumah kamu makin nyaman dan juga estetik, teman Pro 2? Nah, saatnya kamu ke Informal Living Plaza Kendari. Bangga buatan Indonesia. Estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informal hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furniture dan juga home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan juga harga spesial khusus member Informa ya. Segera download aplikasi Informa di App Store maupun Google Play dan nikmati berbagai keuntungan mulai dari harga spesial member, free delivery dan instalasi, hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impian kamu dengan pilihan Informa elektronik mulai dari TV, AC, kulkas, hingga mesin cuci. Semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan mereknya pun terpercaya, teman Pro 2. Belanja makin murah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, CIMB Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi tunggu apa lagi? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari, Jalan Ahmad Yani Kalikadia lantai 2 dan lantai 3, karena Informa hadir untuk melengkapi nyamannya rumah kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa.
6: Aku

98 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, balik lagi nih bareng Dimas di sore ceria ya, di pukul 17 jam 5 sore teman Pro 2. Dan di jam 5 sore ini Dimas mau kasih informasi yang penting banget untuk kamu semua teman Pro 2 yang berusia 16 sampai 25 tahun sebagai teman terbaik ya. Ada informasi tentang pendaftaran dan pembukaan registrasi Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia dua kali gak tuh? Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Yeay, teman Pro 2, akhirnya Bintang Radio balik lagi nih ya teman Pro 2. Kamu mau join gak? Pasti harus dong. Jadi jangan sampai kamu cuma nyanyinya di studio aja, nyanyinya di kamar, nyanyinya di rumah aja, kamar mandi lagi ya. Silakan join Bintang Radio Indonesia RRI Kendari yang registrasinya bisa dimulai dibuka per hari ini tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026 teman Pro 2. Caranya gimana Kak Dimas? Kamu boleh buka ya webnya, namanya bintangradio.rri.id ya, bintangradio.rri.id. Kemudian kamu bisa registrasi di situ dengan email dan juga password kamu teman Pro 2. Jangan lupa buat akunnya dulu ya. Setelah itu kamu bisa isi persyaratan di dalamnya. Nanti kalau misalnya kamu kesulitan untuk login teman Pro 2, kamu bisa chat narah hubungnya dengan Dimas sendiri di 0895-1891-9928 ya. Di 0895-1891-9928. Atau kamu bisa chat Instagram DM kita di rri_kendari2 teman Pro 2. Kita masih buka sampai 30 Agustus ya. Jadi untuk kamu teman-teman Pro 2 berusia 16 sampai 25 tahun yang tahun ini punya mimpi besar untuk tampil dan jadi bintang di panggung besar skala nasional teman Pro 2, mewakili Kendari ini di Korwil Makassar dan juga di nasional di Jakarta nantinya, silahkan daftar Bintang Radio 2026 RRI Kendari. Karena tahun ini kita akan buat lebih seru teman Pro 2, nanti pastinya tampilnya di panggung yang besar ya, yang kita bisa bayangin sama-sama teman Pro 2. Jadi ya, tunggu apa lagi? Lo bisa daftar sekarang dan cek semua persyaratannya dan juga barcode-nya di Instagram kita di rri_kendari2 teman Pro 2. Jangan lupa ya, cek semua persyaratan dan juga link barcode registrasinya di Instagram kita @rri_kendari2 ya. Dimas tunggu banget pokoknya kamu daftar dan nanti kita akan ketemu di seluruh rangkaian acara Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Siapa tahu kamulah bintang radio selanjutnya.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan.

0: aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin sama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah di setting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya, ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan program 1 RRI Kendari untuk sama-sama kita dengarkan risalah sebelum maghrib, dan juga akan kita dengarkan sama-sama kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan juga sekitarnya pada pukul 17:57 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.
1: Nikmat iman, nikmat hidayah, dan nikmat kesehatan. Sehingga kita bersua kembali melalui renungan maghrib ini dengan judul Bahaya Riya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhallazina amanu la tubtulu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ria atau pamer ialah memperlihatkan amal kebajikan kepada orang lain, beramal tidak ikhlas, bukan karena Allah. Ini adalah salah satu penyakit rohani yang amat berbahaya. Dalam Al-Quran, orang seperti itu disebut pendusta agama, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ma'un ayat 1-7. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailu lil musallin alladhina hum an salatihim sahun walladhina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Riya itu ada dua macam, yaitu pertama riya dalam soal tauhid. Mereka memperlihatkan imannya yang benar padahal itikadnya dalam hatinya bertentangan dengan lahiriannya. Inilah sifatnya orang-orang munafik. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 1. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar rasulnya, dan Allah mengetahui pula bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang kedua adalah riya dalam melaksanakan amal ibadah. Misalnya sholat diperlihatkan dengan khusyuk, puasa supaya dicintai rakyat, bersedekah supaya dikatakan dermawan, berdoa dan berzikir, melakukan sholat sunat banyak-banyak supaya dikatakan sebagai orang yang beriman dan bertakwa, supaya dipuji orang. Tapi bila tidak ada orang, maka sholatnya juga tidak ada, puasanya juga tidak ada. Bila tidak dipuji, sedekahnya tiada pula. Itulah orang-orang yang rugi. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi may ya'budu Allah ala harfin. Wa in asabahu khairun nitma'an nabi.
2: Sini,
1: wa in asabathu fitnatun inqalab ala wajhi. Hasra dunia wal akhirah. Dzalika wal husranul mubin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah di tepi jurang. Apabila ditimpa kebaikan, tetap dalam keadaan tenang. Dan apabila ditimpa dengan fitnah, hatinya berpaling, tidak beribadah. Mereka itulah orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Di hari akhirat, termasuk orang-orang yang menyesal karena tidak mendapatkan pahala ibadahnya. Nabi SAW bersabda yang artinya, ada orang yang bertanya kepada Allah, kenapa pahala ibadahku, pahala sholatku, pahala puasaku, dan pahala sedekahku tidak ada? Allah menjawab, mintalah kepada siapa ibadah sholat, puasa, dan sedekahmu, kau tujukan niat ibadahmu waktu di dunia. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Amal ibadah, sholat, puasa, zakat dan sedekah, doa dan zikir, bila dilaksanakan dengan iman, ikhlas, semata-mata mencari ridha Allah, tentu mendapat pahala yang banyak. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau ikhlas. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikianlah renungan maghrib ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadilah wassarafah wadrajatil aliyatar rafi'ah inna ba'as mahmudal lazi wa a'tah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Segenap kru angkasawan angkasawati RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kamu semua teman Pro 2, dan untuk kamu yang masih berada di jalan, tetap berhati-hati dan jangan lupa untuk berhenti sejenak dan melaksanakan salat maghrib bagi yang menjalankan. Tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356 ribu meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13 ribu toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25 ribu dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: waktu sholat Idul Fitri di lapangan. Nah, disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
1: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah. Makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
2: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
3: Ini tradisi kita, ya wajib kita lestarikan lah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
1: 90,8 MHz.

98.4 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di sore ceria. Kalau tadi bareng Dimas, kali ini bareng Riani ya. Bakal temani kamu sampai nanti akhir kebersamaan kita pukul 7 malam, teman Pro 2. Gak lama lagi ya, tapi gak apa-apa ya. Riani bakal update juga informasi terbaru ke kamu di FYI For You Information, teman Pro 2, sampai nanti di jam 7. So, buat kamu yang lagi dengerin, mungkin ini waktu yang kamu gunakan untuk beristirahat ya, teman Pro 2, habis bersibuk-sibuk ya seharian ini dari pagi sampai sore tadi, dan ini udah mulai malam juga. Bisa jadi waktu yang cocok untuk kamu kumpul sama keluarga ataupun juga lagi mempersiapkan kira-kira menu makan malam apa gitu ya, akan kamu buat malam hari ini. Ya pasti bakal Riani temenin pastinya dengan lagu-lagu pilihan juga ya, untuk temani kamu beraktivitas, teman Pro 2, dan juga nanti bakal update informasi juga. So don't go anywhere, stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, for your information nih, ada yang lagi viral di media sosial ya, Kimpul teman Pro 2. Ini berawal dari kreativitas seorang konten kreator asal Bantul ya, yang rutin mengganti berbagai bahan makanannya dengan Kimpul ini. Nah, Kimpul ini adalah umbi lokal yang bisa diolah jadi beragam hidangan modern teman Pro 2, mulai dari dumpling, lasagna, hingga cookies. Nah, fenomena itu gak hanya membuat publik penasaran dong ya, tapi juga membuka kembali diskusi tentang potensi pangan lokal Indonesia yang selama ini kurang mendapat perhatian teman Pro 2. Nah, Kimpul ini viral di TikTok ya, di mana Kimpul lebih dikenal sebagai pangan tradisional. Namun belakangan banyak disebut di TikTok setelah kreator dengan akun black.ship yang memperkenalkan berbagai resep yang menggunakan Kimpul tersebut. Nah, secara ilmiah teman Pro 2, Kimpul atau Santosoma sagittifolium dikenal sebagai talas melitung, di mana tanaman ini famili Araceae yang merupakan salah satu jenis umbi yang sudah lama dibudidayakan di berbagai daerah di Indonesia ternyata. Nah, Kimpul sendiri ternyata menyimpan kandungan gizi teman Pro 2 sebagai salah satu sumber karbohidrat alternatif. Nah, menurut berbagai sumber nih ya, kandungan karbohidrat Kimpul tuh lebih rendah dibandingkan dengan nasi putih dengan berat yang sama karena kadar airnya lebih tinggi. Nah, walaupun demikian ya, para ahli tuh mengingatkan bahwa Kimpul bukan berarti harus menggantikan nasi sepenuhnya teman Pro 2, di mana umbi ini lebih tepat dijadikan salah satu pilihan sumber karbohidrat dalam pola makan yang beragam. Nah, selama ini teman Pro 2, masyarakat umumnya tuh mengolah Kimpul dengan cara yang sederhana, yaitu direbus ataupun juga digoreng. Padahal ternyata potensi pemanfaatannya tuh jauh lebih luas. Menurut Profesor Evi ya, umbi ini dapat diolah menjadi tepung sehingga dapat menjadi bahan baku sebagai produk pangan modern teman Pro 2. Nah, dalam beberapa tahun ini ternyata mereka sangat gencar juga mendukung berbagai macam sumber karbohidrat seperti sagu ya untuk ketahanan pangan Indonesia. Nah, talas Kimpul ini adalah salah satu kekayaan Indonesia yang mana sudah dicoba dengan berbagai macam olahan dan banyak yang suka. Nah, menurut kamu gimana nih teman Pro 2? Apakah ini cocok untuk menjadi pengganti karbohidrat yang selama ini kamu konsumsi atau mungkin dijadikan cemilan sesekali dibanding kamu makan nasi mulu tiap hari?

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Selam pulang main lampar FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 jelang pukul 7, Reni harus pamit dari ruang dengar kamu. Mengakhiri kebersamaan kita di sore ceria. Mau izinin dari Dimas juga ya teman Pro 2. Tadi kita berdua, selanjutnya nanti dijaga malam. Kamu bakal bareng Vivi sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Southern Universe, station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Info Pro 2. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Ihsania. Kita ke informasi yang pertama. Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar bimbingan teknis pendampingan tenaga layanan pemberdayaan perempuan untuk pembelajaran keluarga. Kegiatan yang mengusung tema Perempuan Berdaya Keluarga Sejahtera Kendari Semakin Maju ini berlangsung di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kendari pada Kamis kemarin. Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan serta dihadiri Kepala DP3A Kota Kendari Fitriani Sinapoy dan psikolog RSJ Provinsi Sultra Ayub Jafar. Dalam sambutannya, Sekda Kota Kendari Amir Hasan memberikan apresiasi atas komitmen DP3A dalam memacu mutu pelayanan publik. Ia juga menggarisbawahi bahwa pembangunan kualitas manusia berakar kuat dari unit keluarga. Guna menghadapi dinamika sosial seperti perundungan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengentasan stunting hingga dampak teknologi digital, diperlukan peran aktif para petugas lapangan. BIMTEK ini dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan teknis, mulai dari deteksi dini masalah keluarga, dasar konseling, mekanisme rujukan hingga koordinasi lintas sektor. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara memaparkan sejumlah tantangan dalam pengelolaan informasi publik saat menerima kunjungan kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di kantor Dinas Kominfo Sultra. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Andi Syahrir mengatakan tantangan ini meliputi belum meratanya kapasitas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, keterbatasan sumber daya manusia pengelola informasi, belum optimalnya kanal komunikasi digital, serta masih adanya 212 titik blank spot yang memengaruhi akses informasi masyarakat. Menurutnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus melakukan penguatan peran P2ID utama dan P2ID pelaksana, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, mengoptimalkan website dan media sosial pemerintah daerah, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Andi Syahrir berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat pengelolaan komunikasi publik sehingga layanan informasi kepada masyarakat menjadi lebih mudah diakses dan berkualitas. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Band The Massive resmi membuka babak baru perjalanan musiknya melalui tur regional bertajuk The Massive Asia Home Run. Menariknya, perjalanan tur regional ini dimulai dari Taiwan sebagai penanda The New Era of The Massive. Konser perdana akan digelar di Sub Life Taipei, Taiwan pada 4 Oktober 2026 mendatang dalam dua sesi pertunjukan. Rangkaian tur dipromotori Runs Entertainment bersama Antara Suara dan Flabbergast Production sebelum berlanjut ke sejumlah kota besar di Asia. Beberapa dari tur sebelumnya, Asia Home Run menghadirkan konsep pertunjukan yang memadukan lagu-lagu terbaru bersama hit lintas generasi. Penampilan ini diperkuat tata visual yang terinspirasi semangat Indonesia dan Ciledug sebagai tempat lahir perjalanan The Massive. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan jaga malam. Jangan galau, malam-malam diawali dengan English Licious with Mr. Ainal.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI

dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya masih dikawal sama gue, nemenin lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan ya. Gue Edi Tama bakal ngajak lo buat kita ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang keren-keren tentunya di malam hari ini, teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira siapa nih ya bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin lo bisa cek dulu ya Instagramnya Pro 2 FM tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di malam hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun kamu berada. Di mungkin buat kamu yang lagi di Jogja mungkin, ada mungkin yang di Semarang, yang di Jakarta mungkin, atau mungkin buat kamu yang di Papua mungkin, Jayapura. Pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, semoga kamu baik-baik aja ya. Dan malam hari ini, di hari Jumat ini, di tanggal 7 Agustus 2026, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang. Ini adalah seorang wanita cantik yang tentunya baru aja ngerilis single terbaru nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen kepoin juga, pengen nanya-nanya juga, pengen seru-seruan juga, boleh banget ya. Pokoknya bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di Top RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp ya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masya Juan. Yes, ya baru aja ngerilis single terbaru. Nanti pokoknya kita bakal bahas-bahas. Jadi buat kamu semua, cari tempat ternyaman lo buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini bakal seru sekali tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama gue, nemenin lo Edi Talma di malam hari ini. Dan sekarang, Edi udah gak sendiri, karena sudah ditemenin sama seseorang yang capek banget kayaknya malam hari ini. Ada Maisha Juan, halo.
1: Hai kak.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Tacap dulu ya. Penampilan nomor satu bro, bener bro.
1: Biar offline online nya gampang.
0: Itu juga. Dia. Bener. Gimana kabar?
1: Baik kakak, gimana?
0: Luar biasa sekali malam hari ini. Perjalanan cukup menantang ya hari ini ya.
1: Saya cukup agak stres ya dengan perjalanan. Makanya aku tuh kadang salut gitu loh sama orang-orang yang kantornya di Jakarta.
0: Bener.
1: Tapi rumahnya di Tangerang atau di Bekasi, yeah. Gitu. Kayak,
0: bener sih.
1: Oh my God, kalian kok kuat banget sih.
0: Tiap hari lagi ya?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Aku ngebayangin apa rasanya ya yang ada di dalam kereta, mobil, bus semuanya.
0: Bener. Dan itu kan juga maksudnya kita harus ya cukup memakan waktu ya kan.
1: Iya, dan maksudnya mereka udah kerja seharian kan, dari pagi sampai malam gitu, dan mereka harus berhadapan sama traffic yang kadang-kadang memakan waktu sampai 2 jam.
0: Bener.
1: Jadi 4 jam di perjalanan. Oh my God.
0: Bener. Ngatur moodnya si PR jujur.
1: Terus aku tuh pernah punya temen yang kantornya di Kuningan.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia rumahnya di Tangerang tapi yang pojok gitu. Terus dia tuh berangkat jam 5 pagi, Kak.
0: Wah.
1: Tahu gak kenapa?
0: Kenapa?
1: Tapi emang mungkin dia beruntungnya dia masih punya mobil, okay. Jadi dia berangkat pagi, nyampe di kantor dia tidur di mobil dulu.
0: Oh,
1: daripada dia harus datang berangkat jam 8 atau jam 7 tapi harus 2 jam di perjalanan gitu.
0: Lebih stressful sih,
1: ya kecepet kan?
0: Di traffic gitu kan lebih stressful gitu.
1: Iya
0: kan.
1: Sih, ya.
0: Bener. Tapi kalau seorang Maisha Juan gitu kan, kalau misal lagi kejebak di traffic gitu, di traffic lumayan lama, biasanya ngapain sih?
1: Main HP
0: aja ya, paling
1: main
0: ya scroll
1: HP, denger lagu ya.
0: Denger lagu. Sekarang lagi dengerin apa emang?
1: Woi, lagu aku sendiri lah.
0: Terlalu hard selling, Mbak.
1: Iya, salah. Harusnya kayak satu lagu orang lain dulu.
0: Bener.
1: Terus ada lagi nih satu lagu.
0: Iya, gitu. Bener.
1: Kurang training saya.
0: Aduh.
1: Soalnya aku udah setahun gak ngeluarin lagu.
0: Oh iya bener,
1: iya.
0: Ya. Terakhir juga main kesini juga,
1: iya.
0: Tahun lalu ya, 2025 ya. Bener. Tapi gimana so far selama satu tahun sudah mempersiapkan apa aja? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu dari karya-karya sebelumnya?
1: Lebih ke pengen tahu apa yang sebenarnya aku mau.
0: Oh, okay.
1: Nggak gitu banyak yang dilakuin, cuman kayak refleksi aja. Karena yang tahun lalu itu kan lagunya memang apa yang aku pikir aku mau di tahun lalu. Tapi beneran aku mau, tapi ternyata di tahun ini berbeda gitu.
0: Oh, berarti tahun ini menemukan sesuatu yang berbeda nih.
1: Betul, karena sebenarnya lucunya aku itu romantize sesuatu yang sedih, tapi akunya cheerful orang ya, bingung gak sih kak?
0: Oke, okay, agak rumit juga ya, complicated juga ya, sesuatu yang sedih tapi orangnya cheerful gitu. Jadi kalau bawain lagu yang sedih gimana itu?
1: Emang aku suka banget lagu sedih aja, tapi pas lagi nyanyi sedih banget. Tapi kalau udah off mic ketawa langsung begitu. Jadi sebenarnya punya dua sisi yang agak jomplang.
0: Iya, bener-bener. Kayak habis nyanyi, tarik nafas,
1: hai. Kayaknya anak-anak main music tau deh, emang gitu.
0: Iya gitu ya, emang ya? Bener-bener. Tapi kalau yang sekarang ini, lagu yang sekarang ini apa nih?
1: Happy banget. Jatuh cinta banget.
0: Idi.
1: Cara nyanyinya jujur adalah, bukan cara nyanyi aku, itu adalah cara aku ngomong. Tapi dijadiin lagu gitu.
0: Menarik. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau kemarin mungkin nuansanya lebih sedikit mellow gitu kan. Sekarang-kira kalau ini adalah happy.
1: Happy, dia genrenya kayak Japanese city pop gitu. Iya, city pop banget lah. Terus lucunya waktu kita recording, kan aku yang direct vokalnya Kamga.
0: Wow, oke. Okay.
1: Jadi pas aku nyanyi sesuai apa yang aku pikirkan aja. Terus tiba-tiba kak Kamga bilang gini, enggak usah terlalu niat nyanyinya. Biasa aja dia bilang gitu. Nyanyinya kayak ngomong aja, imut-imut biasa aja. Terus pas aku ikutin apa yang beliau suruh, aku ikutin nih. So aku baru realize, ini adalah tone suara yang aku pakai tiap hari kalau ngomong.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Berarti di lagu ini suaranya agak acting seperti ini.
1: Iya, jadi kayak kalau nyanyi tuh aku agak-agak teknik gak kepake ya gitu.
0: Agak lebih kayak nyamplak aja ya.
1: Iya, agak lebih kayak enak ya nyanyi kayak gini gitu, cuman ngomong doang.
0: Benar. Karena single ini apa judulnya kalau boleh tahu?
1: Kamu doang.
0: Kamu doang.
1: Nah, Only you
0: ya. Ya kalau diterjemahin seperti itu ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi yang menarik adalah kenapa akhirnya memilih genre Japanese City Pop nih? Ini kan beda banget berarti kan?
1: Iya, lagi-lagi aku tuh suka banget lagu slow.
0: Oke.
1: Tapi ya itu aku tuh ekstrim, jadi kalau lagi sedih-sedih banget, kalau seneng tuh seneng banget. Dan semuanya dirayain, jadi kayak kalau lagi sedih, lagu tersedih tahun 2026 semuanya aku dengerin.
0: Okay.
1: Tapi kalau lagi jatuh cinta banget, lagu centil era 2026 aku harus dengerin semua gitu.
0: Okay.
1: Jadi saat aku jatuh cinta atau aku ngerasa kayaknya aku pengen taruh vibes jatuh cinta di lagu ini, yang aku pilih genrenya langsungnya mentok. Yang bagi aku orang kalau dengar udah nggak mungkin gak joget gitu badannya.
0: Benar.
1: Karena ada loh lagu jatuh cinta tapi yang melodinya sangat hangat,
0: yes,
1: sangat slow, bener, senja, ya bener, kan, bener. Dan gak salah juga.
0: Benar. Tapi ini lebih ke fun happy gitu.
1: Fun party ya. Abis aja sih, party afternoon gitu.
0: Alright. Berarti tadi kan dibilang ini adalah lagu jatuh cinta.
1: Betul.
0: Apakah Michelle sedang jatuh cinta? Nanti kita tanyain ya teman berdua ya. Dan buat kamu juga yang pengen bertanya teman Pro2, kamu boleh banget bertanya langsung di live chat di TPR di Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi barengan sama Maisha Juan ngomongin soal single terbarunya berjudul Kamu Doang. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, kita ngomongin soal single terbarunya nih, Kamu Doang. Kalau tadi mungkin udah dikasih tahu ya, kalau mungkin temanya ini tentang jatuh cinta nih.
1: Mm-mm.
0: Tapi sebenarnya ini jatuh cinta yang seperti apa nih di lagu ini?
1: Yang denial sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi gimana tuh? Sebenarnya aku pribadi setiap jatuh cinta gak pernah langsung akuin aku jatuh cinta.
0: Oh, aku okay.
1: Tipe yang kayak bakal denial terus sampai semua orang meyakinkan sampai kenyataan memaksa aku
0: okay.
1: Ngaku deh gitu.
0: Okay.
1: Akhirnya aku ngaku. Nah, aku bawa feeling itu, situasi itu ke dalam lirik lagu di sini gitu.
0: Oh, wow, menarik. Berarti apa ya, kayak
1: cewek gengsi lah, gengsi
0: iya
1: setinggi
0: sih,
1: langit
0: bener
1: gitu.
0: Sih, gengsinya tinggi banget sih.
1: Iya, kayak mungkin ya, cowok yang dideketin, yang mendekati dia bukan cowok yang tipenya dia.
0: Okay.
1: Tapi kayak ternyata unreal banget gitu misalnya gitu. Misalnya unreal banget, dia baik banget
0: bener,
1: gitu.
0: Bener.
1: Terus punya sahabat-sahabat cewek, terus sahabat cewek kita udah pikir ya gak mungkin sama dia, ujung-ujungnya kita jatuh cinta juga, jadi, terus gak mau ngakuin.
0: Iya. Tapi sebenarnya cewek gengsian itu bisa luluh juga gak sih?
1: Pasti bisa sih, soalnya kan kalau ngomongin soal cinta kayaknya gak bisa bohong ya.
0: Benar.
1: Soalnya hati kan gak bisa dikontrol gitu. Bukan kayak hal-hal yang bisa diubah-ubah. Itu udah terlalu kayak butuh sesuatu yang genuine banget gitu.
0: Benar. Tapi kalau misal denial terus gitu, kapan akhirnya seseorang yang gengsian ini, yang denial terus, itu akan mengakui kalau dia ternyata jatuh cinta?
1: Saat ditampar fakta mungkin ya.
0: Okay, contohnya? Yeah.
1: Karena misalnya dia gengsian, dia gak mau ngakuin. Terus ditanya kenapa lu gak mau suka sama dia gitu. Dia gak punya alasan.
0: Okay.
1: Karena kalau dia bilang misalnya enggak nih orang gak perhatian sama gue, ternyata dia perhatian banget.
0: Bener.
1: Kan itu ditampar fakta terus.
0: Betul.
1: Kan. Nah itu
0: betul,
1: yang akan bikin kita jadinya jujur. Iya juga sih gitu. Iya sih, oke lah.
0: Bener. Tapi apa maksudnya? Jujur gue gak tau kenapa ya, kayak ada orang yang mungkin denial gitu tentang cinta gitu. Ada alasannya gak sih kenapa?
1: Ada banyak. Kalau di generasi aku kebanyakan gara-gara mereka basically banyak beberapa dari mereka sayangnya datang dari keluarga yang broken home misalnya kayak gitu. Jadi mereka tumbuh jadi anak yang sampai kapanpun mereka gak mau punya pacar atau pasangan. Karena mereka menganggap pasangan itu akan mengecewakan mereka seperti apa yang mereka lihat. Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang pernah diselingkuhin misalnya kayak gitu. Jadi nextnya kalau udah deketin orang, mau orang itu sebaik apa, jadi bias karena ya udah emang gue nggak mau aja. Gue tahu lo baik sama gue karena sekarang 3 bulan lagi lo akan pergi gitu.
0: Oke. Berarti ada rasa apa ya? Kayak rasa takut, rasa trauma,
1: trust issue gitu,
0: mungkin gitu ya.
1: Atau dia udah nge-branding dirinya, gue adalah cewek independen yang tidak perlu cowok. Terus itu lulu juga, terus dia malu gitu. Ada banyak kan?
0: Banyak kasus. Kasusnya sih, di kota besar seperti ini ya.
1: Ada juga kasusnya yang udah denial, denial sampai cowoknya akhirnya pergi, dia nyinsel. Itu ada juga, sumpah aku udah kayak, ih. Misalkan lo.
0: Nah iya, maksudnya ketika mungkin denial keras gitu ya, menolak terus, nolak sampai akhirnya mungkin, ya namanya manusia mungkin ya, ketika yang ngejar mungkin ada rasa capeknya juga.
1: Betul.
0: Akhirnya yaudah mundur nih gitu kan.
1: Terus akhirnya rugi juga gitu, karena dia gak nemuin lagi yang sebaik itu misalnya.
0: Akhirnya menyesal. Akhirnya apa? Mungkin merasa kehilangan akhirnya.
1: Betul.
0: Dan itu mungkin yang bikin akhirnya, oh ternyata sepi ya tanpa dia ya. Ternyata aku ngerasa kehilangan ya sama dia ya. Berarti perasaan itu yang ingin disampaikan di lagu ini.
1: Iya, kalau yang di lagu ini lebih kayak ini cewek dapat satu cowok yang emang unbelievable baiknya gitu, udah terlalu baik.
0: Okay.
1: Tapi emang karena background dia atau emang dianya aja suka jual mahal begitu, dia deny terus, deny sampai akhirnya ya udahlah, okay, fine gitu. Okay. Emang lu bagus banget gitu.
0: Bener.
1: Akhirnya hidupnya jadi berwarna banget gitu.
0: Tapi maksudnya makna dari kamu doangnya itu di mananya berarti?
1: Karena saat dia sudah menerima kalau ternyata dia juga suka dan dia tahu ini orang

0: Sama gue hilang, lu bener. Doang yang bisa jadi temen atau partner gue selama gue masih trust issue gitu.
1: Bener. Tapi mungkin buat mungkin teman pro 2 ada juga yang punya rasa trust issue itu, trauma atau takut untuk jatuh cinta atau mungkin menerima seseorang dalam hidupnya gitu kan. Gimana tuh, mungkin ada tips yang ngasih dari seorang yang mungkin juga sering denial kalau bilang gini ya.
0: Tapi beda-beda ya, kalau aku pribadi denial itu karena bentuk dari aku waspada.
1: Bener.
0: Emang butuh barrier aja untuk merasa diri aku secure gitu. Betul. Karena dengan kayak aku kasih action deny itu, aku kadang-kadang juga pengen melihat reaksi atau
1: Ngerti gak sih? Aku gak ngerti ya
0: itu benar atau salah. Cuman yang aku rasain itu doang. Kalau aku deny karena bentuk dari waspada, setidaknya setelah aku deny itu, aku bisa lihat actionnya dia apa. Gitu.
1: Jadi kayak dalam tanda kutip menguji lah ya, orang menguji itu benar-benar serius deketin atau enggak gitu.
0: Karena sesimpel kayak kalau misalnya kita udah ngerasa kayak, misalnya aku pernah ada di kondisi dia nembak, terus aku bilang, sabar dulu bisa gak gitu. Aku pernah bilang gitu kan. Sabar dulu bisa gak. Kan biasanya mostly cowok ada dua nih. Ada tipe cowok yang kayak makin penasaran digituin. Betul. Ada yang kayak ya kayaknya dia emang gak demen sama gue, yaudahlah bye, next girl gitu. Nah kalau misal tipe yang next girl itu, aku merasanya oh kayaknya emang lu gak gitu pengen deh gitu. Karena kayak coba-coba aja lempar semua, nembak semua orang gitu. Deketin sebulan, tembak. Deketin sebulan, tembak gitu. Kan nothing tulus juga bagi dia begitu. Nah bagi aku tidak terlalu setuju dengan hal itu. Karena bagi aku kalau lu udah cinta pasti ada yang diperjuangkan gitu. Lu akan berusaha. Walaupun bagi gue perjuangannya juga harus make sense ya gitu. Tapi kan kalau kayak gitu harusnya masih bisa diperjuangkan, diyakinkan gitu. Kecuali emang dia nolak gak ada alasannya. Aku waktu itu tolak gara-gara cepet banget pak.
1: Bener-bener kayak buru-buru banget deh.
0: Iya ini. Masalahnya kalau buru-buru tapi ternyata intens dan dekat, okay lah. Ini belum dekat, jadi kayak belum gue gak kenal siapa gitu. Kayak udah mau ngikat gitu.
1: Bentar dulu bos.
0: Ente siapa? Gitu.
1: Benar dulu bos.
0: Kenalin dulu boleh gak sih?
1: Masa langsung mau gak jadi ide gue gitu.
0: Iya. Terus kata-katanya kalau proper gak apa-apa, dia kayak pacaran aja yuk gitu. Ya ampun.
1: Wow
0: ya.
1: Sok asik lu.
0: Sok asik. Ente kenapa pak?
1: Udah, kayaknya ngebet banget.
0: Iya
1: gitu kan.
0: Kan jadi serem ya.
1: Bener. Ya juga sih, itu serem sih.
0: Tapi pernah juga ketemu orang yang lempar aja. Tapi emang dia emang serius. Dia emang udah yakin dari awal, walaupun belum terlihat sedekat itu. Orangnya kayak, gue suka sama lo dan gue mau perjuangin apapun itu. Dan aku tetap tolak awalnya. Karena belum sedekat itu kak, emang fasenya sama. Cuman ini orang lebih benar, jadi setelah aku bilang sabar dulu boleh gak? During that process, dia meyakinkan banget.
1: Tapi berarti itu kelihatan perbedaannya tuh?
0: Beda-beda, jauh-jauh. Vibes itu jauh banget. Bagi aku sih sangat terlihat ya.
1: Mungkin kasus kedua adalah kayak gue pengen ngasih tahu kalau gue tuh ngejar
0: serius,
1: lo tau.
0: Iya serius, lebih kayak gitu.
1: Iya.
0: Kayak lebih, gue tuh deketin lo karena gue mau pacaran sama lo dan gue mau serius gitu. Jadi bukan yang kayak, ayo pacaran juga gitu.
1: Kok kayak maksa, om takut om.
0: Sabar om.
1: Bener. Oh gitu. Oke. Nah, ini yang menarik juga adalah ini menjadi karya tulisan pertama ya.
0: Betul.
1: Dari Marsha Juan juga.
0: Betul. Sekali nulis lagu upbeat. Aduh.
1: Dan ini yang beda banget maksudnya dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Iya, jadi first experience semua.
1: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri
0: getar
1: akhirnya?
0: Getar, kakak harus lihat sih foto-foto aku waktu nulis bareng roommate. Itu mukaku semuanya panik. Serius, mukanya serius banget gitu.
1: Bener. Mungkin boleh diceritain kenapa pas penulisan itu panik, kenapa? Diceritain dulu dong.
0: Jadi teman-teman semuanya, label aku kan My Music Records. Aku tuh dianterin sama Kak Jai, Kak Ade Govinda, tuh semua nemenin aku tuh. Tapi beliau-beliau ini kan memang sudah legend ya.
1: Bener.
0: Mereka sudah nulis lagu tuh kayak merem gitu loh.
1: Bener.
0: Mereka tuh gak sadar kalau aku tuh gak pernah tulis lagu. Jadi saat mereka bilang, okay, kita kali ini lagunya ditulis sama roommate ya. Aku langsung pikirnya, oh tulis lagu itu roommate tulis lagu, tapi aku ada di samping dia, aku bisa kasih opini aku. Kayak gitu yang aku pikirin gitu kan. Dateng nih masih seru. Gue udah pikirnya gue bakal minum kopi enak gitu. Tiba-tiba roommate pencet chord. Terus aku kayak iya kak, oke bagus, oke bagus, gitu-gitu.

0: Refe doang.
1: Oke.
0: Oke, Mai, mana liriknya? Hah? Gue kayak, tapi muka gue cuma kayak, lirik kak, gitu terus. Iya, tulis coba liriknya.
1: Wow.
0: Mungkin mereka ngomongnya tuh kayak ya udah giliran lo gitu, kayak itu udah job desk lo gitu. Masalahnya gue nggak tahu gue harus ngelakuin itu. Di kepala gue, apa yang gue harus lakukan? Pikirin rimanya dulu.
1: Oke.
0: Kalimatnya apa? Bahkan aku nggak tahu konteks lagunya mau dibawa kemana.
1: Oke, berarti emang benar-benar kosong pada kosong saat sampai di studio itu berarti.
0: Iya, jadi Kak Raymond waktu itu tanya apa percintaan yang pengen kau bawa di lagu ini. Aku nggak bisa jelasin. Aku cuma kasih lempar banyak cerita cinta aku. Mana yang mau dipakai? Gue juga nggak tahu gitu. Sumpah, bener-bener deh. Terus disuruh tulis lirik. Aku kayak, ini apa gitu. Tapi aku bener-bener cuman main HP kak. Aku main HP, aku suruh ChatGPT bikinin liriknya awalnya.
1: Awalnya, oke.
0: Karena sebenarnya ChatGPT kan gak akan bisa bantu segitunya. Betul. Karena dia gak tahu konteks kan.
1: Bener-bener.
0: Aku cuman bilang, coba bikin kata-kata puitis banget, buset gue.
1: Terlalu robot gitu.
0: Ya, ini robot sekali. Sebenarnya lempar saja HP saya ini. Akhirnya aku di notes.
1: Oke.
0: Definisi yang kalau kayak di film ngetik, hapus lagi.
1: Oke. Iya iya.
0: Itu real terjadi. Tapi ternyata ada satu esensi yang aku baru nemuin.
1: Oke. Okay.
0: Once kita udah temuin makna lagunya mau kemana, kita gampang banget.
1: Oh iya. Yeah.
0: Okay. Satu kalimat pertama yang sulit banget, jadi di ref aku ada diam-diam aku penasaran. Itu doang ketemu kak, itu gampang banget ke bawahnya.
1: Oh,
0: berarti, tapi nemuin diam-diamnya itu susah banget.
1: Oke, okay. tapi setelah nemu diam-diam aku penasaran. Wah, itu langsung gacor akhirnya ya semuanya.
0: Karena kan melodinya na-na-na-na-na-na-na-na-na. Terus aku mikir apa itu na-na-na-na-na. Bingung dua kata apa yang catchy gitu.
1: Oke, wow.
0: Seru
1: tapi ya, pressure seru.
0: Pengalaman. Iya. Tapi itu masih chorus kak. Chorus sama verse tuh beda.
1: Oh, beda lagi.
0: Jadi kayak chorus tuh harus catchy. Verse tuh aku merasanya harus cerita banget gitu.
1: Okay.
0: Itu lebih pusing lagi. Cerita gue kebanyakan.
1: Oke. Tapi long story short, akhirnya dibantu juga kan sama Roommate Project.
0: Oh, mereka mah baik sekali, mereka bantu banget. Tapi akhirnya jadi.
1: Akhirnya jadi juga ya, dan happy dong sama hasilnya dong.
0: Banget.
1: Ya, walaupun geter dikit lah ya.
0: Geter dikit. Kadang yang geter dikit itu justru paling dicinta kan.
1: Bener.
0: Karena udah prosesnya panjang.
1: Bener. Oke, gue makin penasaran. Ini lagu yang pertama kali ditulis oleh Maisha ya. Nanti kita bakal dengerin dulu. Nanti gue juga bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan lu semua. Maisha sih yang jawabin. Gue bacain pertanyaannya. Itu dia maksudnya ya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah ngomongin soal lagunya.
1: Jukut goreng.
0: Bukan. Iya sih. Tadi kita over sama ngomongin.
1: Iya, barusan banget kan jukut goreng yang diomongin.
0: Iya bener. Cuman teman-teman gak ada yang tahu ya kita ngomongin jukut goreng ya. Aduh random banget. tapi emang kalau Malaysia tuh emang suka makan banget ya.
1: Oh banget.
0: Oh iya.
1: Iya. Yeah. Tapi turun 8 kilo, keren enggak?
0: Wow. Kok bisa? Pasti pertanyaan itu semua tuh. Kok bisa gitu kan?
1: Gym aku gila-gilaan.
0: Oh iya ya, harus seimbang lah ya. Iya.
1: Dan bener. Aku makannya kayak sehari makan enak cuma sekali.
0: Oh iya.
1: Sisanya
0: definisi makan enak tuh apa?
1: Makannya banyak, proteinnya banyak dan makan yang aku suka gitu.
0: Okay, berarti sisanya makan apa tuh?
1: Sisanya makan sehat.
0: Oh.
1: Makan sehat doang.
0: Iya.
1: Cuman makan jus, minum jus atau enggak makan telur atau protein tok. Gak boleh ada karbo sama sekali gitu. Bukan makan yang enak lah.
0: Iya. Kebayang.
1: Yang enjoyable cuma satu. Tapi sekali satu hot pot.
0: Iya. berarti tadi ya sebelum kesini ya baru makan ya. Makan ayam goreng sama jukut goreng.
1: Betul, tadi pagi saya makan tuh makanan low kalori samping gym. Sumpah makanya langsung gua butuh jukut goreng gitu.
0: Iya. Alright, kita beralih ke kamu doang lagi ya. Benar. Ini kan hasil tulisan sendiri. Tadi kita juga udah dengerin bareng-bareng gitu ya. Ada rasa ketakutan gitu gak sih? Hasil tulisan sendiri akhirnya dirilis.
1: Ada kak, aku tuh udah nulis lagu sendirian di kamar gitu. Udah ada 6 lagu.
0: Okay.
1: Cuman dari dulu memang tidak pernah terpikir untuk didengerin ke orang. Karena itu adalah media aku curhat doang. Jadi aku tuh bukan tipe orang curhat ke orang lain. Gak bisa banget. Jadi aku kasih satu media aku dulu tuh ngelukis. Pokoknya aku selalu ada kegiatan untuk ngeluarin emosi gitu. Nah terus akhirnya karena aku penyanyi jadi biar keren gitu. Lu curhatnya gimana tulis lagu gitu kan.
0: Masalahnya biar keren.
1: Iya biar keren. Beneran keren lagi.
0: Iya lagi. Menurut gue akhirnya, bikin lagu tuh keren tau.
1: Iya kan keren. Terus akhirnya aku cuman ajak teman-teman aku di kampus atau di mana gitu. Circle aku di Tangerang untuk bikin bareng aja. Bikin sampel, demo. Aku suka banget sih, cuman memang tidak pernah terpikir untuk dikeluarin ke orang. Alright. Jadi kemarin sebenarnya walaupun aku deg-degan, tapi ada satu sisi di diri aku yang kayak, oh, this is the time aku untuk tunjukin kalau aku juga bisa tulis gitu sebenarnya. Jadi emang itu pertama kalinya aku tulis depan semua orang, tapi bukan pertama kalinya aku nulis lagu.
0: Dan ini pertama kali dirilis juga berarti ya?
1: Iya, jadi tanggung jawabnya beda. Kalau dulu kan cuma pengen curhat, kayak nulis aja, kayak tulis puisi gitu, terus dinyanyiin. Kalau ini bener-bener, guys, ini perkata semua orang denger gitu.
0: Bener-bener. Kayak kalau dulu mungkin nulis ya no filter lah ya.
1: Betul. Dan gak ada pikirin terima atau apa. Apakah nyambung atau enggak terserah gue. Kan lagu-lagu gue bukan buat gue juga
0: bener,
1: buat kalian.
0: Berarti 6 lagu itu gak akan sama sekali dirilis.
1: Nah tapi jangan salah.
0: Nice.
1: 6 lagu itu tuh semuanya tentang diri aku.
0: Okay.
1: Dan itu semuanya personal banget. Jadi ada tentang keluarga, ada tentang personal life, tentang luka, tentang semuanya.
0: Okay.
1: Itu personal banget sebenarnya. Cuman sempat berpikir untuk suatu saat kalau ada project impulsif yang emang pengen gue keluarin gitu, gue akan keluarin sih.
0: Bisa ya, selipin.
1: Tapi mungkin dia lebih bagusin lah ya. Tolonglah dibantu gitu.
0: Bener. Oke. Tapi selama apa proses produksi bikin lagu ini berapa lama?
1: Ini.
0: Kamu doang.
1: Kamu doang. Bikinnya mah sejam. Bikin tulis lirik ya.
0: Nulis lirik.
1: Sejam. Yang lamanya tuh kita nyari chordnya karena berapa kali berubah karena kayaknya vibesnya gak kesini gak kesitu gitu. Pas udah ketemu konteks tuh cuma sejam. Pokoknya total tuh 3 jam lah di dalam studio sama segala macam musik segala macam. Abis itu sebulan kemudian atau kayak berapa minggu kemudian langsung record suara. Abis itu langsung
0: mixing mastering.
1: Iya itu by the time lah. Terus video klip.
0: Oh, wow.
1: Cepet. Terus tiba-tiba, iya abis video klip aku tanya, minggu depan ya rilis. Gue kaget juga, sumpah dar banget. Label gue tuh bener-bener kayak, kasih konteks dikit bisa gak sih?
0: Pay info.
1: Terus mereka nih si kakak-kakak sosmed ini datang ke rumahku untuk ngonten. Terus aku mikirnya ngonten tuh emang buat kayak 2 minggu 3 minggu ke depan. Terus mereka bilang, oh enggak orang 10 hari lagi rilis. Gue bilang, hah?
0: Wow, dar jenur sekali ya. Benar. Tapi ini kan prosesnya lumayan cepat. Ada kendala nggak sih selama produksi tek vokal atau bikin lirik itu nggak ada?
1: Tidak
0: lah ya.
1: Ada. Dari awal aku di label ini dari lagu pertama yang setidaknya itu tidak pernah ada masalah yang besar kayak. Kecil-kecil pasti ada, cuman itu di proses kita membuatnya aja. Kayak misalnya video klip perintilannya banyak, itu pasti kan jadi apa ya, tantangan buat semua tim gitu. Tapi kalau untuk setelahnya terus kita harus revisi apa, gak ada sama sekali lagi.
0: Benar-benar menarik ya. Dan tadi juga katanya video klip juga sudah selesai ya.
1: Sudah di-upload semua loh.
0: Wow, kalau video klipnya ada, maksudnya menceritakan tentang sesuatu?
1: Video klipnya itu juga luar biasa kok prosesnya. Itu aku meeting sama kakak-kakak itu, kita ngebuka-bukain video-video contoh ya, inspirasi aku ke mereka supaya mereka bisa bikin decknya gitu. Terus belum selesai sampai situ, di Indonesia kan spot-spot untuk bikin yang aku mau ini itu belum terlalu banyak. Jadi kita harus bikin gimana cara supaya satu ruangan bisa penuh banget aksesoris segala macamnya gitu, propertinya. Dan itu sulit sekali. Tapi mereka bisa
0: achieve lah ya. Dan dari sesuai harapan lah ya, sesuai ekspektasi lah ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan nanti juga ada sesuatu yang spesial nih akan dipersembahkan langsung oleh Maisha Juan ya. Kira-kira apa? Pokoknya pantengin terus di MLC Music Live Chat.

0: Kembali lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan. Alright. Kalau ngomongin soal lagu Kamu Doang nih ya, kalau mungkin dalam apa ya, dalam pikirannya Maisha nih. Kalau lagu ini dijadiin sebuah warna, kira-kira warna apa
1: kuning.
0: Itu?
1: Kuning.
0: Kuning. Kenapa itu?
1: Kuning and pink.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kuningnya butter yellow, yellow butter gitu. Pinknya harus baby pink.
0: Oh wow, cheerful sekali ya.
1: Iya, summer banget kan.
0: Summer, bener.
1: Iya,
0: dan kakak
1: harus tahu kayak celana aku tuh udah warna
0: ini. Oh iya bener.
1: Ya, aku warna pink.
0: Oh, iya.
1: Ih, celana aku kalau nggak baby pink, baby yellow oh, lagi, butter yellow.
0: Bener. Oh berarti berarti emang Masya sebenarnya suka juga warna-warna bright, warna cheerful gitu.
1: Iya
0: ya?
1: Terus aku abis collab sama Photomatix kayak bikin frame foto gitu. Iya. Terus dia kayak semua orang tuh bisa foto pakai frame itu di manapun yang ada Photomatix-nya. Terus suaranya baby pink and
0: lucu.
1: Butter yellow.
0: Lucu sekali. Jadi buat teman berdua mungkin bisa foto-foto juga ya.
1: Iya, di mana-mana ya. Itu di mana-mana ada.
0: Benar. Dan mungkin kalau pengin dengerin lagunya Kamu Doang nih, di mana nih? Di mana aja berarti bisa dengerin?
1: Bisa dengerin di semua digital platforms. Terus bisa nonton MV-nya di My Music Records.
0: Okay.
1: Type aja Kamu Doang by Maisha Juan.
0: Seru.
1: Hari ini behind the scene-nya keluar.
0: Oh iya.
1: Iya, ini baru.
0: Wow. Nah, itu ya.
1: Kalian harus lihat sih behind the scene-nya.
0: Bener, tadi udah cerita-cerita dikit kan, setnya segala macam gitu kan. Yeah, nah, itu tonton aja dah keluhannya Maisha di situ.
1: So.
0: Tapi lu orang yang perfeksionis banget ya sih sebenarnya.
1: Banget
0: ya.
1: Iya banget.
0: Berarti apa ya, dalam tanda kutip lumayan rewel ya kalau lagu dan
1: sebenarnya aslinya rewel banget kak. Cuman kan di dunia profesional yang dilibatkan gak cuma diri aku. Bener. Kan. Dulu waktu aku muda, gue emang gue sekarang tua. Mulut aja gak bisa di. Enggak, waktu aku masih kecil, kan aku udah dari kecil kan dunia entertainment gitu. Waktu kecil aku perfeksionis tapi gak bisa jaga mulut.
0: Okay.
1: Jadi, perfeksionis tapi suka nunda. Jadi karena suka nunda, sekalinya mau kerjain, tapi karena ngelihat semua hidup berantakan jadi gak mau kerjain. Berarti gak sih?
0: Iya,
1: itu paling tepat tuh kata-kata itu.
0: Karena suka nahan-nahan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kalau sekarang lebih terstruktur. Jadi once aku ada energi buat mengeluarkan perfeksionis ya, bisa dikeluarkan dengan baik.
0: Alright, itu dia ya. Pokoknya bisa ditonton aja. Behind the scene-nya juga ada di My Music Records berarti ya.
1: Ada di Maisha Juan official.
0: Oh, Maisha Juan official ya, bisa dicek gitu ya. Dan lagu-lagunya bisa didengerin di semua DSP. Di MV-nya juga bisa ditonton, harus ya, wajib ya. Dan juga tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Terima kasih Kakak
0: Maisha Juan. Habis ini bakal ada sesuatu yang spesial ya. Bakal bawain secara langsung.
1: Dan ini pertama kali loh.
0: Wow, ini makin spesial lagi nih ya. Alright, silakan siap-siap dulu. Gue pamitan dulu ya sama teman Brodo ya. Terima kasih teman Brodo udah seru-seruan di satu jam terakhir ini di MLC barengan sama Maisha Juan. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan langsung aja, sudah siap?
1: Siap, let's
0: sudah
1: go
0: siap? Alright, langsung
1: ini dia
0: aja.
1: Kamu Doang.
0: Ini dia Maisha Juan dengan Kamu Doang.

99.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi siaran di RRI Pro 2 Kendari. Setelah tadi kita ikuti bersama ya sajian musik live chat teman Pro 2. Nah, udah jam 9 malam, kita berada di sharing time bareng Vivi temani kamu hingga pukul 10 malam nanti kita di sharing time. Tapi Vivi siarannya sampai jam 12 malam ya teman Pro 2, it's okay. Alright, the one Bro 2. Malam ini kita mau bahas sesuatu yang sebenarnya ya sangat dekat lah dengan kita ya, teman Bro 2. Tapi mungkin seringkali kita jarang lakukan. Apa itu? Mengenali diri sendiri. Nah, sekarang tuh kan kita hidup di zaman ketika mengenali diri tuh rasanya semakin gampang ya, teman Bro 2. Lewat MBTI, personality test, lalu attachment style, ada juga tes kepribadian yang bisa kita temuin hanya dengan beberapa kali klik. Kita bisa tahu tuh, oh saya introvert nih, saya extrovert, atau saya INFJ, ENFP, aku orangnya overthinking, atau saya ternyata punya love language ini nih. Dan semuanya itu memang bisa membantu ya teman Pro 2. Tapi ada satu pertanyaan yang kadang kita lupakan nih. Setelah tahu semua label itu, apakah kita benar-benar tahu siapa diri kita? Karena mengenal diri itu bukan hanya tentang mengetahui kita masuk kategori mana ya teman Pro 2, kategori apa. Self-awareness itu bukan hanya sekadar kamu tahu misalnya kamu orangnya seperti A, B, C, tapi lebih jauh pastinya dari itu. Kita tahu kenapa kita berpikir seperti itu, kita tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan, apa yang membuat kita bahagia, apa yang membuat kita terluka, tahu juga batas kemampuan kita, tahu nilai apa yang penting buat kita, dan yang paling penting, kita tuh berani jujur ke diri sendiri. Kadang kita terlalu sibuk ya mencari definisi diri dari luar, dari hasil tes, komentar orang, jumlah likes, pekerjaan, bahkan dari hubungan kita dengan orang lain. Padahal diri kita tuh bukan kumpulan label ya teman Pro 2. Kita tuh jauh lebih kompleks daripada sekedar 4 huruf MBTI. Dan mungkin self-awareness sebenarnya dimulai ketika kita berhenti bertanya, aku ini orangnya seperti apa ya menurut orang lain? Lalu ganti pertanyaannya dengan, sebenarnya saya ingin menjadi orang yang seperti apa? Karena dua pertanyaan itu punya jawaban yang sangat berbeda nih teman Pro 2. So, malam ini kita bakal bahas pelan-pelan aja ya di sharing time malam ini tentang self-awareness. Tentunya kamu juga bisa gabung melalui WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821 8830908, atau bisa juga via DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ee. Jadi bukan hanya sebagai tren, bukan juga sebagai istilah psikologi ya yang terdengar keren dari self-awareness itu, tapi juga sebagai fondasi kita nih teman Pro 2, supaya kita bisa menjalani hidup dengan lebih sadar dan juga lebih terarah.

Pernah tidak sih kamu berpikir sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Indonesia tidak selalu membutuhkan aksi yang besar. Kadang negeri ini hanya butuh lebih banyak orang yang mau jujur, mau menghargai perbedaan, mau bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan akan menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Karena kemajuan Indonesia bukan hanya tentang pembangunan yang terlihat, tetapi juga tentang karakter masyarakatnya. Di usia ke-81 Republik Indonesia, mari terus tumbuhkan rasa memiliki terhadap negeri ini. Jangan hanya bangga menjadi orang Indonesia, tetapi juga bangga karena ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia. Karena kalau bukan kita yang menjaga Indonesia, siapa lagi?

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kalau tadi kita bahas tentang bagaimana sih kita sering merasa sudah mengenali diri sendiri hanya karena tahu personality type kita nih, teman Pro 2. Sekarang mungkin kita lebih deep lagi ya, teman Pro 2, karena sebenarnya self-awareness ini bukan berarti kita harus punya semua jawaban tentang diri kita. Justru sebaliknya, orang yang punya self-awareness itu biasanya cukup berani mengatakan, aku belum tahu, aku ternyata salah, aku ternyata tidak suka ini, aku capek, aku butuh waktu. Atau mungkin mengatakan, aku melakukan ini bukan karena benar-benar mau ya, tapi karena takut mengecewakan orang lain. Nah, kalimat terakhir itu menarik nih, teman Pro 2, karena kadang kita menjalani hidup tuh bukan berdasarkan apa yang benar-benar kita inginkan, tapi berdasarkan ekspektasi. Mulai dari ekspektasi keluarga, teman, lingkungan, atau bahkan ekspektasi yang kita buat sendiri. Kita tuh merasa harus cepat sukses, harus punya pekerjaan bagus, punya pasangan, produktif, kelihatan baik-baik saja. Akhirnya kita sibuk mengejar kehidupan yang terlihat benar tanpa pernah berhenti untuk memastikan apakah kehidupan itu memang cocok untuk kita. Dan disinilah self-awareness ini menjadi penting, karena sadar diri bukan berarti kita selalu yakin. Sadar diri itu berarti kita tahu kapan kita yakin dan kapan sebenarnya kita sedang ragu. Kita tahu kapan harus maju dan kapan harus berhenti sejenak. Kita tahu nih mana yang memang menjadi keinginan kita dan mana yang hanya kita lakukan karena takut tertinggal. Self-awareness juga membantu kita ya memahami kekuatan diri. Bukan hanya kekurangan, teman Pro 2, karena kita tuh sering jauh lebih hafal dengan kelemahan sendiri. Aku tidak cukup pintar, aku tidak seberani dia, aku tidak sehebat mereka. Padahal mungkin kita punya kemampuan nih, kemampuan untuk mendengarkan yang luar biasa. Kita bisa bekerja dengan konsisten, kita bisa membuat orang merasa nyaman, punya kreativitas, punya kemampuan bertahan di situasi sulit, atau punya cara berpikir yang selama ini kita anggap biasa, padahal sebenarnya itu adalah kekuatan. Oke, teman Pro 2, bukan menjadi sombong ya, tapi berhenti meremehkan diri sendiri, karena ketika kita mulai mengenal diri, kita juga mulai punya kompasnya. Bukan berarti hidup kita tuh langsung menjadi mudah, tapi setidaknya kita tahu nih kemana kita sedang berjalan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. We'll be right back.

Teman Pro2, ada satu hal yang menarik dari proses mengenali diri ya. Semakin kita sadar siapa diri kita, semakin kita sadar juga nih, tidak semua hal harus kita ikuti, tidak semua tren harus kita kejar, tidak semua kesempatan harus kita ambil, dan tidak semua pendapat orang harus kita jadikan pedoman. Karena kita sudah punya dasar nih, kita tahu apa yang penting, kita tahu apa yang cocok, dan kita tahu batas kita. Misalnya ada orang yang merasa dirinya harus selalu sibuk, kalau sehari tidak produktif rasanya bersalah. Padahal mungkin nih tubuh dan pikirannya memang membutuhkan istirahat. Ada juga orang yang terus mempertahankan sebuah hubungan, bukan karena hubungan itu masih sehat ya, tapi karena takut memulai lagi dari nol. Ada yang memilih pekerjaan tertentu bukan karena menyukainya, tapi karena takut dianggap gagal kalau memilih jalan berbeda. Dan ada juga yang terus membandingkan hidupnya dengan orang lain, padahal dia sendiri itu belum pernah benar-benar menentukan seperti apa sih hidup yang dia inginkan. Self-awareness membantu kita tuh juga memisahkan dua hal, mana yang benar-benar kita inginkan dan mana yang hanya kita takut kehilangan. Mana yang sesuai dengan nilai hidup kita dan mana yang kita lakukan hanya karena semua orang melakukannya. Ini sangat penting, utamanya ketika kita masih berada di fase mencari arah. Karena hidup tidak selalu memberikan kita peta ya, teman Pro2. Kadang yang kita punya tuh hanya satu langkah kecil, lalu langkah berikutnya dan berikutnya lagi. Makanya nih, mengenal diri itu bukan proses yang selesai dalam satu malam. Kita bisa berubah, prioritas kita bisa berubah, mimpi kita bisa berubah, bahkan hal yang dulu kita pikirnya penting beberapa tahun kemudian bisa terasa ya biasa aja. Dan itu tidak apa-apa, karena self-awareness bukan tentang mempertahankan versi diri yang sama selamanya, tapi tentang menyadari perubahan yang terjadi dalam diri kita. Dan dulu mungkin kita ingin membuktikan ya sesuatu kepada orang lain, sekarang kita hanya ingin hidup lebih tenang. Dulu kita ingin lebih dikenal banyak orang, sekarang kita lebih memilih nih punya beberapa hubungan yang benar-benar berarti. Nah, teman Pro2, itulah kenapa kenal diri sendiri itu bisa membuat hidup terasa lebih terarah, bukan karena semua tujuannya sudah jelas, tapi karena kita mulai tahu nih apa yang tidak ingin kita lakukan, dan kadang mengetahui juga apa yang tidak kita inginkan. Sama pentingnya dengan mengetahui apa yang kita inginkan. Jadi kalau malam ini kita merasa masih bingung tentang hidup, mungkin kita tidak selalu membutuhkan jawaban yang besar. Mungkin kita hanya perlu mulai dari satu hal sederhana, mendengarkan diri sendiri.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Teman Pro 2, kita sudah sampai ya di bagian akhir sharing time malam ini. Dan kalau ada satu hal yang bisa kita simpulkan juga ya, mungkin bisa dibilang self-awareness itu bukanlah tren, bukan sesuatu yang harus kita lakukan hanya karena semua orang sedang membicarakannya. Self-awareness itu adalah fondasi, karena bagaimana kita bisa menentukan arah hidup kalau kita sendiri tidak tahu siapa yang sedang menjalani hidup itu. Kita bisa punya banyak target, bisa punya banyak rencana, punya vision board, punya resolusi, punya daftar pencapaian, tapi kalau semuanya dibangun tanpa mengenali diri sendiri, ya kita mungkin akan sampai di sebuah tempat dan justru bertanya, kenapa ya saya ada di sini? Maka mungkin sesekali kita perlu berhenti ya, teman Pro 2, bukan untuk menyerah, tapi untuk mengecek kembali diri kamu sendiri. Apa yang sebenarnya sedang kamu rasakan, yang sedang kamu kejar? Kenapa kamu menginginkan itu? Apakah kamu benar-benar bahagia? Apakah kamu sedang hidup sesuai dengan nilai yang kamu percayai? Atau kamu cuma sedang berusaha memenuhi standar yang dibuat orang lain? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini memang tidak selalu punya jawaban yang cepat. Dan tidak apa-apa, karena mengenal diri adalah perjalanan kan. Kita mungkin akan menemukan sisi diri yang kita suka, tapi mungkin juga menemukan bagian diri yang selama ini kita hindari. Rasa takut, iri, insecurity, kebiasaan buruk, ego, kekecewaan, dan semua itu tetap bagian dari diri kita. Self-awareness bukan berarti menjadi manusia yang sempurna, justru self-awareness itu membuat kita cukup jujur untuk mengakui bahwa kita memang tidak sempurna. Dan dari sanalah kita punya kesempatan untuk tumbuh. So, malam ini tidak perlu buru-buru mencari label tentang siapa diri kamu. Tidak harus langsung tahu juga tujuan hidupnya apa. Tidak juga langsung harus punya semua jawabannya. Cukup mulai dengan mengenali diri sendiri sedikit demi sedikit. Kenali apa yang membuat kamu hidup, apa yang menguras kamu, apa yang menjadi kekuatan kamu, batasan kamu. Kenali nilai yang ingin kamu pegang. Dan yang paling penting, belajar mendengarkan suara diri kamu sendiri di tengah dunia yang setiap hari begitu ramai memberitahu kita harus menjadi siapa. Karena pada akhirnya hidup bukan tentang menjadi versi yang paling disukai semua orang, tapi tentang menjadi seseorang yang ketika kita bercermin kita bisa bilang, aku mungkin masih jauh dari sempurna, tapi setidaknya aku tahu siapa diriku dan aku sedang belajar menjadi versi diriku yang lebih baik. So, teman Pro 2, thank you so much sudah mendengarkan Vivi ya, menemani Vivi di malam hari ini. Semoga setelah satu jam ini kita tidak hanya pulang bawa sebuah topik aja nih, tapi juga bawa satu kesadaran kecil bahwa mengenal dunia itu penting, tapi mengenali diri sendiri juga sama pentingnya. Karena semakin kamu kenal dengan diri kamu sendiri ya, semakin kamu tahu juga kemana sebenarnya kamu ingin melangkah. Di jam 10 nanti seperti biasa kita ada Story in Radio, masih bareng Vivi juga tentunya, teman Pro 2. So, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @rri_kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Story in Radio. Malam ini dunia terasa tenang. Lampu-lampu redup, suara kota mulai mereda, dan hanya suara angin yang sesekali terdengar. Di saat seperti ini, kita sering mulai berpikir tentang pagi, tentang hari esok yang belum datang, tapi sudah menunggu. Tentang peluang baru, tentang hal-hal yang ingin kita capai, atau hanya tentang secangkir kopi hangat yang akan menenangkan hati. Malam ini mengingatkan kita bahwa pagi bukan cuma tentang jam di dinding. Pagi adalah kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki yang kemarin, kesempatan untuk mencoba lagi, dan kesempatan untuk memulai dengan hati yang lebih tenang. Jadi, meski malam ini lelah, biarkan pikiranmu damai, biarkan tubuhmu beristirahat, karena besok pagi akan datang dan kamu akan punya kesempatan lagi untuk menata langkah dengan semangat baru dan senyum yang lebih tulus. Malam ini adalah jeda dan pagi esok adalah janji yang menunggu.
1: Story in Radio.

Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab membangun Indonesia, jawabannya bukan hanya pemerintah atau para pemimpin. Kita semua punya peran. Anak muda bisa berkarya, pelajar bisa terus belajar dengan sungguh-sungguh. Pelaku UMKM bisa terus berinovasi. Dan masyarakat bisa saling membantu menjaga kerukunan. Semua itu adalah bagian dari membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Negeri ini punya banyak potensi. Mulai dari kekayaan alam, budaya, hingga sumber daya manusia yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab. Di momen hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkembang. Karena Indonesia yang lebih baik bukan hanya tentang mimpi, tetapi tentang langkah kecil yang kita lakukan mulai hari ini.

Story in Radio. Kadang kita menyibukkan diri bukan karena kita senang, tapi karena kita ingin lari dari sesuatu. Lari dari rasa sedih, lari dari kenangan, atau lari dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak berani kita jawab. Kita isi hari-hari dengan pekerjaan, tugas, chat yang tidak penting, bahkan scroll media sosial tanpa henti. Agar tidak sempat berhenti mikir, agar tidak sempat merasakan hampa. Tapi malam ini saat semua bunyi mulai reda dan lampu-lampu kota pelan-pelan meredup, seringkali kita sadar, kesibukan itu tidak bisa menghapus rasa. Ia hanya menunda pertemuan dengan diri sendiri. Menjadi sibuk itu tidak salah. Kadang

akan lebih kuat, lebih sadar, dan siap menjalani hari tanpa harus lari dari apapun.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

Teman Pro 2, hidup itu seperti musim. Ada musim terang dan hangat. Ada musim gelap dan sunyi. Ada musim yang penuh tawa. Dan juga ada musim yang hanya diisi kesedihan. Kamu mungkin sedang berada di musim yang berat saat ini. Segala sesuatu terasa sulit, lelah terasa menumpuk, dan harapan seolah menjauh. Tapi percayalah, setiap musim itu punya waktunya sendiri. Musim gelap akan berganti dengan terang, musim hujan akan digantikan sinar matahari, dan kamu akan menemukan kebahagiaan yang mungkin saat ini terasa jauh. Menerima musim hidup yang tidak selalu indah bukan berarti pasrah. Itu berarti kamu mengerti bahwa hidup bergerak dan kamu sedang belajar bertahan dan bertumbuh di setiap musimnya. Malam ini, tarik napas, rasakan dirimu di sini dan sekarang, dan yakinkan diri sendiri, musim ini akan berlalu dan kamu akan lebih kuat saat menghadapi yang berikutnya. Story in real.

Kawan Pro 2, sesaat lagi sajian jazz musik hadir di ruang dengar kamu. Terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 yang selalu setia mendengarkan RRI Pro 2 Kendari. Mulai dari pagi tadi hingga malam hari ini, teman Pro 2, sajian jazz musik hadir sebagai teman istirahat kamu hingga pukul 12 malam nanti. So, untuk teman-teman Pro 2, selamat mendengarkan sajian jazz musik.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro2 yang senantiasa setia di program Pro2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Pro2 teman terbaik kamu RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradiwe dimanapun berada. Program Pradiwe RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautan nomor 44 Mandonga Kota Kendari, hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Tidak ada satupun ibadah yang lebih utama yang dilakukan dengan lisan setelah membaca Al-Quran selain zikrullah. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk mengingatnya dan menjanjikan baginya sebaik-baik balasan, yaitu bahwa Allah akan mengingatnya pula, yaitu bagi orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Terkait ayat yang mulia ini, para ulama mengatakan, andai tidak ada ayat tentang keutamaan berzikir kecuali ayat ini, maka telah mencukupi untuk membuktikan kemuliaan dan keagungan zikir. Ayat yang mulia ini mengabarkan sekaligus menjelaskan keutamaan zikrullah, yaitu siapa yang mengingat Allah, maka Allah pun akan mengingatnya. Maksudnya, bahwa ingatlah Allah dengan cara mentaatinya, maka Allah akan mengingatmu dengan cara memberimu pahala dan ampunan, penjagaan dan pertolongan. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Zikir kepada Allah yang paling istimewa adalah zikir yang dilakukan dengan hati dan lisan, yang menumbuhkan ma'rifat kepada Allah, kecintaan kepadanya dan menghasilkan ganjaran yang besar darinya. Zikir adalah puncak rasa syukur kepada Allah. Di antara keutamaan zikir selain ayat di atas adalah, yang pertama, zikir merupakan nutrisi pokok bagi hati dan ruh. Apabila seorang hamba kehilangannya, maka ia seperti tubuh yang tidak mendapatkan makanan pokok. Zikir bagi hati ibarat air bagi ikan. Apa jadinya bila ikan dikeluarkan dari air? Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru mithlul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir itu seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Yang kedua adalah zikir obat bagi kerasnya hati. Seseorang pernah menemui seorang tabi'in bernama Al-Hasan Al-Basri dan mengatakan, aku mengadukan kerasnya hati ini padamu. Hasan Al-Basri mengatakan, lunakkan dia dengan zikir. Mengingat Allah itu obat, sedangkan mengingat manusia itu adalah penyakit. Ada seseorang yang bertanya pada ulama, amal apakah yang paling utama? Maka beliau menjawab, apakah engkau tidak baca ayat Al-Quran? Wala zikrullahi akbar, dan zikrullah itu adalah amalan terbesar. Yang ketiga, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan penyelamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam 'amalan anjalahu min adzabillahi min zikrillah." Tidak ada amalan anak Adam yang lebih dapat menyelamatkannya dari azab Allah selain zikrullah. Di antara macam-macam zikir adalah berzikir dengan menyebut nama-nama Allah, sifat-sifatnya dan pujian baginya, seperti Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah dan selainnya. Membaca Al-Quran, mengingat perintah dan larangannya, melaksanakan perintah dan larangannya, mengingat nikmat dan anugerah Allah, ini juga adalah bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang semoga Allah memudahkan kita untuk mengingatnya. Begitu besarnya keutamaan zikrullah ini. Rugi rasanya jika lisan dan hati ini tidak membiasakannya. Amalan yang begitu ringan tidak butuh biaya dan tenaga besar untuk melakukannya. Ucapan bismillah saat akan melakukan aktivitas, alhamdulillah saat telah selesai melakukan aktivitas dan mendapatkan nikmat, subhanallah, la ilaha illallah dan semisalnya adalah zikir yang ringan diucapkan oleh lisan. Ayo biasakan mengucapkan ini. Sembari terus kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengingat kita, selalu menolong kita, memberikan ganjaran yang terbaik bagi kita, disebabkan karena kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa
0: setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: You are a pop, get it, let me go, draw the bang on my jaw and all. Just on the terrible look in your jaw when you and all

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Johor Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, pemerintah kota Kendari melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3 menggelar bimbingan teknis pendampingan tenaga layanan pemberdayaan perempuan untuk pembelajaran keluarga. Kegiatan yang mengusung tema perempuan berdaya, keluarga sejahtera Kendari semakin maju tersebut berlangsung di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kendari pada Kamis 6 Agustus 2026. Acara dibuka secara resmi oleh Sekda Kota Kendari Amir Hasan serta dihadiri oleh Kepala DP3A Kota Kendari Fitriani Sinapoi dan Psikolog RSJ Provinsi Sulawesi Tenggara Ayub Jafar. Dalam sambutannya, Sekda Kota Kendari memberikan apresiasi atas komitmen DP3A dalam memacu mutu pelayanan publik. Ia menggarisbawahi bahwa pembangunan kualitas manusia berakar kuat dari unit keluarga. Balik informasi selanjutnya, teman Pro 2, OJK, Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong pengembangan usaha UMKM di kawasan Indonesia Timur melalui pemanfaatan inovasi teknologi dan digitalisasi sektor keuangan. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses pembiayaan, meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan, serta memperkuat daya saing UMKM sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu skema inovasi yang tengah dikembangkan OJK adalah tokenisasi real world assets guna mendukung pembiayaan rantai pasok komoditas pangan unggulan daerah. Mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga ekosistem pelaku UMKM. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso menjelaskan bahwa perkembangan teknologi keuangan memberi peluang besar bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih efisien dan inklusif.
1: Info Pro 2.
0: Dalam informasi terakhir, teman Pro 2, Sultra Maima 2026 menghadirkan berbagai program pengembangan usaha untuk memperkuat kapasitas UMKM sekaligus memperluas akses pasar nasional dan internasional melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan di The Park Kendari pada Jumat 7 Agustus 2026. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka mengatakan pemerintah daerah telah menginisiasi gerai ekspor Sultra Getra bersama dengan Bank Indonesia, Bea Cukai, Badan Karantina Indonesia, dan sejumlah instansi terkait dalam membantu pelaku UMKM memasuki pasar ekspor. Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Tenggara Edwin Permadi mengatakan keberhasilan pengembangan UMKM memerlukan dukungan pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan media. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bank Indonesia berharap semakin banyak UMKM mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, serta memperkuat daya saing produk unggulan daerah di tingkat nasional maupun internasional. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kepulauan Pro 2, ketemu lagi bareng Riani di pagi hari ini ya. Happy weekend, by the way. Akhirnya ya teman Pro 2, kita masuk di weekend lagi yang pas ini, jadi waktu yang cocok ya untuk kamu menikmati waktu beristirahat ataupun juga melakukan aktivitas lain yang udah kamu rencanakan sejak awal minggu ini, teman Pro 2. Bagi-bagi bareng Riani di Spada ya, pasti bakal temani kamu sampai nanti di jam 10. Seperti biasa kita bakal update-update informasi-informasi terbaru juga, dan juga lagu-lagu pilihan yang bakal temani kamu di pagi hari ini. Mau sapa juga buat kamu yang udah dengerin Pro 2 pagi-pagi gini, morning person banget ya kamu teman Pro 2. Pokoknya semoga hari ini bisa jadi hari yang baik, hari yang bikin kamu lebih happy teman Pro 2. Apalagi terpantau cuacanya cukup cerah juga ya, walaupun dari pagi hari ini agak dingin ya. Yang pasti teman Pro 2, kamu harus tetap bangun dan juga beraktivitas. Boleh sih ya tidur lebih lama, tapi ingat tetap bangun juga ya teman Pro 2. Dan ya pagi-pagi jangan lupa sarapan ya teman Pro 2, karena sarapan itu penting banget untuk kamu memulai hari ini dengan tenaga yang udah kamu dapatkan dari sarapannya kamu. Pilih sarapan yang sehat-sehat, yang bisa bikin tubuh kamu lebih fit teman Pro 2. Dan juga boleh deh kamu sedikit olahraga pagi hari ini ya. Mana tahu kamu ada agenda jogging pagi ini, atau ada pilates ya kan, atau olahraga apapun itu deh. Karena olahraga di pagi hari itu teman Pro 2 ternyata bisa meningkatkan mood loh ya. Dan pastinya nanti Rian bakal update juga informasi terbaru ya. So dan Universe Station di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.
1: Lights, camera, action.

0: Wait, oh my God, I'm such a cat.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Lumayan 8 FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Radio masih bareng hari ini di perjalanan sepada bagi hari ini. Mau update nih teman Radio, ternyata hari ini ya tanggal cantik 88 ya, 8 Agustus itu diperingati sebagai hari lahirnya ASEAN teman Radio. Nah, pada awalnya nih ya, di kawasan Asia Tenggara tuh mulai muncul negara-negara baru dengan semangat nasionalisme tinggi. Negara-negara baru ini bersikeras mempertahankan kedaulatannya. Namun, terkadang usaha itu sedikit bersinggungan dengan negara tetangga. Nah, beberapa negara terlibat konfrontasi, teman-teman dua, ada Indonesia, Malaysia, Singapura, dan juga Filipina, di mana upaya diplomasi tentunya dilakukan oleh berbagai pihak demi menjaga perdamaian. Namun, untuk lebih memantapkan diri dalam usaha menciptakan kondisi aman bagi wilayah Asia Tenggara, para pemimpin ini mengusahakan sesuatu yang lebih kuat, teman-teman dua. Nah, selanjutnya para pemimpin dari Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura serta dengan Thailand yang bertekad mengadakan pertemuan di kota tepi laut Bangsen. Di mana lewat pertemuan tersebut mereka berdiskusi tentang formula organisasi yang pas untuk bisa mewujudkan kerjasama negara-negara wilayah Asia Tenggara. Hingga pada 8 Agustus tahun 1967, para pemimpin yang telah bersepakat kemudian bertolak menuju Bangkok untuk menandatangani Deklarasi Bangkok atau Deklarasi ASEAN, teman-teman dua. Nah, Deklarasi Bangkok sendiri merupakan dokumen singkat yang menegaskan pembentukan ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations yang mana menjabarkan tujuannya. ASEAN sendiri juga didirikan dengan maksud meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, pendidikan, dan juga bidang-bidang lainnya. Selain itu, organisasi ini juga berupaya untuk mempromosikan perdamaian dengan tetap patuh terhadap prinsip-prinsip hukum, teman-teman.

Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

90.4 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio masih bareng Riani di perjalanan sepeda pagi hari ini. Kamu penggemar kucing kah, teman radio? Ternyata selain hari lahir ASEAN, hari ini tuh juga diperingati sebagai hari kucing sedunia loh, teman radio. Di mana perayaan Hari Kucing Sedunia ini diinisiasi oleh International Fund for Animal Welfare yang terbentuk pada tahun 2002 silam. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kepedulian sekitar terhadap kesejahteraan kucing, teman peradua. Nah, menurut penelitian nih, teman peradua, kucing itu punya peran yang penting dalam meningkatkan kesehatan mental seperti meredakan stres, kecemasan, dan juga depresi bagi pemiliknya. Karenanya, hal yang wajar nih kalau misal kamu para pecinta kucing memberikan satu hari istimewa untuk hewan berbulu satu ini. So, gimana sih caranya merayakan Hari Kucing Sedunia? Ada banyak teman produk yang bisa kamu lakukan. Contoh, kalau misal kamu lagi pelihara kucing ya, kamu bisa memanjakan kucing kamu, ngajak ke dokter hewan, atau berkumpul bersama dengan pecinta kucing lain. Namun, jika kamu tidak memelihara kucing, kamu masih bisa merayakan hari istimewa ini dengan mengunjungi tempat penampungan kucing untuk berdonasi atau melakukan kerja sukarela, teman berdua. Atau sekedar sesimpel memberi makan kucing di jalan itu juga termasuk merayakan Hari Kucing Sedunia loh, teman berdua.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik laut.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih di Sepada bareng Riani, teman Pro 2. Masih temani kamu juga ya, sampai nanti di jam 10 terpantau matahari udah hangat juga nih teman Pro 2. Buruk deh ya kan, keluar berjemur biar kamu bisa mendapatkan hangatnya sinar mentari pagi hari ini yang mungkin bisa naikin mood kamu teman Pro 2. Pastinya bakal Riani update juga nanti informasi-informasi terbaru ya dengan lagu-lagu pilihan pagi hari ini. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,3 MHz.

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

88 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan sepeda pagi hari ini. Gimana paginya kamu? Apakah sudah mulai beraktivitas, teman Pro 2? Pasti biasanya kalau weekend tuh ya banyak banget to-do list yang harus kita lakuin yang mungkin jadi rencana di awal minggu kemarin, teman Pro 2. Nah, ini jadi waktu yang cocok juga ya pagi-pagi ngelakuin hal-hal yang bisa bikin mood kamu tuh naik, teman Pro 2. Apalagi kalau weekend. Waduh, kayaknya ini adalah waktu yang udah kamu tunggu-tunggu setelah beberapa hari ini berkutat dengan kerjaan, gak sih, teman Pro 2? Kadang kalau weekend ya, kita tuh pengen tidur aja, pengen istirahat banyak-banyak. Tapi di sisi lain, kita juga pengen beraktivitas sebanyak-banyaknya yang kita gak bisa lakuin kemarin waktunya weekdays, teman Pro 2. Nah, pernah gak sih kamu ngerasa kalau weekend itu adalah waktu yang sangat berharga yang bisa kamu lakuin hal-hal yang mungkin bisa bikin kamu happy? Dan ternyata teman Pro 2, sebenarnya weekend itu kamu bisa bikin lebih seru dengan melakukan hal-hal yang kecil aja, sederhana aja, gak harus hal-hal yang besar, teman Pro 2. Contoh, mungkin pagi hari ini kamu bangun tanpa alarm, ya kan, walaupun kamu jadi morning person tiba-tiba, tapi kamu menikmati harinya kamu mulai dari pagi yang hangat ini, teman Pro 2, dengan secangkir kopi atau secangkir teh, ya kan, sama juga dengan snack-snack favorit kamu di pagi hari. Nah, pagi ini kita bakal ngobrolin hal-hal kecil yang ternyata bisa bikin weekend kamu jadi lebih seru. Karena siapa tahu weekend ini kamu gak butuh liburan mahal, teman Pro 2. Kamu cuma butuh melakukan satu hal yang sederhana yang selama ini jarang kamu kasih waktu untuk diri kamu sendiri. Ternyata weekend itu gak harus kemana-mana, teman Pro 2. Kamu boleh aja stay di rumah seharian, ya kan? Masak-masak, atau beres-beres, atau nonton film favoritnya kamu, teman Pro 2. Itu bisa banget untuk kamu lakuin di weekend ini. Apalagi kalau misal kamu lagi bareng keluarga. Wah, seru banget kayaknya ya. Dan biasanya tuh kalau pagi-pagi ya, orang tua udah pada sibuk, huru-hara membersihkan, masak-masak, dan lain-lain. Kamu tinggal nonton, makan, dan akhirnya kamu bisa lebih menikmati waktu liburnya kamu, teman Pro 2. So ya, kalau weekend nih, kamu tipe yang mana sih, teman Pro 2? Kamu yang harus keluar rumah atau justru paling happy kalau misal kamu bisa rebahan seharian? Pagi ini kamu boleh gabung deh via mobile aplikasi RRI Digital dan pilih chatroom Pro 2 FM Kendari. Kamu sharing sama Riani ya, kira-kira kamu tipe yang mana untuk menghabiskan weekend? Kalau Riani sih tipe yang lebih suka menghabiskan waktu untuk beristirahat, teman Pro 2. Iya, walaupun weekend kali ini gak libur, tapi kalau misal liburnya dapat di weekend, teman Pro 2 seneng banget kalau misal bisa istirahat. Kadang-kadang juga boleh jalan-jalan sih, tapi mungkin kayak agak-agak sorean gitu. Pagi-pagi mungkin melakukan aktivitas kayak beres-beres, atau mungkin masak-masak, teman Pro 2. Ya, pokoknya yang bisa naikin mood lah ya, teman Pro 2.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @rri_kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

98 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita tuh masih bahas tentang hal kecil yang bisa bikin weekend kamu lebih seru ya, teman Pro 2. Lucunya ya, kadang kita tuh sibuk nyari hal-hal yang besar. Kayak, aduh ini ngelakuin apa ya weekend ini biar seru gitu. Padahal sebenarnya hal-hal kecil tuh bisa banget gitu, teman Pro 2, bikin weekend kamu jauh lebih menyenangkan dari weekend-weekend sebelumnya. Mungkin seperti lagu-lagu yang pas buat kamu atau makanan yang kamu suka pagi hari ini, boleh banget nih teman Tradue. Atau mungkin kamu sekedar duduk di teras sambil menikmati udara pagi dan melihat langit yang biru yang mungkin biasanya gak kamu lihat kalau misal lagi kerja, gak perhatiin teman Tradue karena mungkin sibuk buru-buru siap-siap. Akhirnya kamu ada di weekend ini bisa lebih santuy menikmati pagi-pagi teman berdua. Apalagi mungkin kamu yang tinggal sendiri, ya aduh me time itu cocok banget sih untuk bisa ngebentuk mood kamu di weekend kayak gini teman berdua. Tapi bisa juga ya weekend tuh jadi waktu yang cocok untuk kamu reset sebelum nanti menghadapi lagi minggu berikutnya. Sebenarnya weekend tuh gak harus selalu produktif sih teman berdua. Kamu cukup melakukan hal-hal kecil, mungkin kayak menyusun ulang gitu to-do list kamu atau wishlist-nya kamu, atau bersih-bersih HP. Iya, HP tuh harus dibersihin juga, bukan cuma secara fisik. Mungkin kamu boleh cek-cek sampah yang ada dalam HP-nya kamu gitu teman berdua. Atau mungkin rapihin lemari yang mungkin selama ini cukup berantakan teman berdua karena kamu ngabisin weekdays dengan ganti-ganti baju. Atau bahkan kamu bisa bikin jurnal ya kan, tulis jurnal, terus slow morning ya kan, untuk bisa bikin kamu, oh iya aku harus lakuin ini dulu, terus ini, abis itu ini gitu. So semuanya tuh step by step teman berdua. So pagi hari ini kira-kira kamu ngelakuin hal kecil apa nih teman berdua untuk bisa bikin weekend kamu rasanya tuh lebih fun gitu, lebih menyenangkan. Mungkinkah kamu lagi mencoba resep baru, atau mungkin kamu lagi atur plan buat jalan-jalan sama teman kamu. Hope you enjoy it lah teman Pradu. Having some fun di weekend itu adalah hal yang wajar untuk kamu yang mungkin sibuk banget dari Senin sampai Jumat kemarin ya teman Pradu. Dan ini jadi waktu yang cocok untuk kamu bisa menghabiskan waktu dengan hal-hal yang menyenangkan.

bulan Agustus selalu punya suasana yang berbeda. Bendera merah putih mulai berkibar di mana-mana. Lomba-lomba mulai dipersiapkan. Dan lagu-lagu nasional kembali terdengar. Tapi sebenarnya, semangat kemerdekaan tidak cuma hadir saat upacara dan perayaan. Menjadi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Misalnya, menggunakan media sosial dengan bijak, menghargai perbedaan pendapat, mendukung produk lokal, hingga peduli dengan lingkungan sekitar. Kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan, tapi juga tentang bagaimana kita ikut menjaga negeri ini lewat tindakan nyata. Karena sekecil apapun kontribusi kita, kalau dilakukan bersama, hasilnya akan terasa besar. Di usia ke-81

Indonesia. Mari terus jadi generasi yang bukan hanya bangga menjadi warga Indonesia, tapi juga mau ikut berbuat untuk Indonesia yang lebih baik.

Selamat malam 8FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi cari inspirasi untuk buat rumah kamu makin nyaman dan estetik. Saatnya ke Informal Living Plaza Kendari. Bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furniture dan home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan juga harga spesial khusus member Informa. Yuk segera download aplikasi Informa di App Store maupun Google Play dan nikmati berbagai keuntungan mulai dari harga spesial member, free delivery dan instalasi hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impianmu dengan pilihan Informa elektronik mulai dari TV, AC, kulkas hingga mesin cuci, semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan merek terpercaya. Belanja makin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari di Jalan Ahmad Yani, Kalikadia, Lantai 2 dan Lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih, Kakak.
2: Teman terbaik kamu.

Lampu Lumayan Laman FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Riani di Spada pagi hari ini. Kalau bikin weekend jadi lebih seru, sepertinya kita harus melihat lagi nih apa-apa aja yang bisa kita lakukan teman Pro 2. Sebenarnya gak harus besar sih kegiatannya, gak harus yang mahal-mahal juga. Mungkin hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang bisa kamu lakukan untuk membangkitkan mood kamu, contohnya di pagi hari ini boleh banget teman Pro 2. Karena mungkin yang kamu butuhkan sebenarnya bukan weekend yang penuh aktivitas, tapi weekend yang buat kamu merasa lebih ringan. So, buat weekend ini coba deh kamu lakuin hal-hal kecil yang benar-benar kamu suka, biar rasa weekend ini tuh menyenangkan nah teman Pro 2. Dan pastinya kita masih bakal bareng-bareng ya, terpantau matahari udah mulai hangat juga nih teman Pro 2. Kayaknya berjemur pagi-pagi boleh kali ya. Dan masih bakal Riani update juga ya informasi terbaru di pagi hari ini, dan juga lagu-lagu pilihan untuk temani kamu beraktivitas. So, dan Geniverse, Station Ibu Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.